0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020 kak, pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan. Bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
2: Boleh.
3: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih kak, balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya, sayang apa kabar, kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan, pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika, kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
4: Emang gitu ya? Perasaan.
3: Kan lalu ceritanya lalu.
4: Perasaan, kan? Logikanya gak jalan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

0: obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika mungkin nih?
1: Saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim, pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
2: yang hari terakhir ya, yang Wisely Forum itu.
1: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya proyek untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu proyek akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Keren, sebagai keren, alumni keren. Kita punya tujuan yang sama dari program itu.
3: Keren.
1: Dari susarnya seperti itu.
3: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

105.2 FM teman terbaik kamu dari Grand Prix Kanada teman Prudua. Hitung-hitung dapat referensi di pagi hari ini, Anthony Lee juara Formula One Grand Prix di Kanada 2026. Tapi Russell sayangnya gagal finish ya. Dan memang kabarnya dari informasi yang dihimpun melalui RRI.co.id, Kimi Antonelli memenangi seri balapan Formula One di Grand Prix Kanada 2026 Senin hari ini, dan hasil itu cukup melebar keunggulannya di puncak klasemen sementara musim ini menjadi 43 poin. Jadi pembalap Mercedes tersebut juga meraih kemenangan setelah rekan timnya George Russell sempat gagal menyelesaikan lomba di sirkuit Charles Villeneuve ya, Mortreal tersebut. Dan Russell juga mengalami gangguan pada unit daya mobilnya saat balapan memasuki lap ke-30. Nah, itu belum lengkap. Kamu bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Nanti di sesi berikutnya kita bakalan hadir lagi di jam 9 di Selamat Pagi Teman Berdua. Di program sepeda kita bakal live di TikTok Teman Berdua. Jadi ditunggu semua komen kamu juga di sesi 9 sampai di jam 10 nanti.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
2: Menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh di mana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu di mana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
1: intinya saling menghargai.
2: Ya betul sekali.
1: Iya. Oke, keren banget ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya, agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak, tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: 105 FM RRI Prodopa, lu teman terbaik kamu. Halo halo teman Produa.
1: Hai. Jadi, selamat pagi Fahri.
0: Pagi. Selamat pagi juga Kak Fegi.
1: Oke, gimana kabar kamu hari ini?
0: Alhamdulillah cukup baik, cukup semangat dan cukup kedinginan.
1: Saya sudah pasti dia bakalan bilang itu, tapi enggak tahu di part yang mana gitu.
0: Oh, iya.
1: Ternyata lebih awal dia bilangnya. Bisakah di pas-pas di awal kafe dingin. Oke, apa? Kita mau ngapain nih?
0: Angkat-angkat alis tuh kenapa jadi saya pembuka gitu kan?
1: Ya, kan kamu tahu ya kan. Saya selalu hadir dengan shocking ya kan.
0: Terapi jantung ya.
1: Terapi jantung. Supaya kamu gak kedinginan, sumpah.
0: Yes, betul.
1: Jadi harus di shocking gitu. Ya kadang-kadang kan dingin itu ya udahlah nanti kita bahas.
0: Jadi kita sekarang ini lagi di pada apa nih Kak?
1: Kita bakalan ada di Selamat Pagi Teman Pro 2.
0: Iya, Selamat Pagi Teman Pro 2 maksudnya di bagian apa nih?
1: Oke, okay, kita kasih berjelas ya. Intinya kali itu ide anak bangsa ubah Indonesia. Emang bisa?
0: Bisa dong. Banyak ide anak bangsa yang dapat merubah pandangan ataupun jalan bangsa ke depannya gitu. Salah satunya apa tuh Kak Fegi?
1: Kok kamu saking kedinginan udah langsung buyar dia. Gak bisa impro. Oke, pokoknya kita senang lah ya. Ya karena kan materinya senang dulu gitu. Ya. Supaya lebih ini kepake gitu. Ya, kita senang lah bisa hadir di pagi hari ini buat kamu teman berdua ya. Ya, selain itu otomatis kita punya ide-ide juga sebagai generasi muda. Tapi tergantung ya idenya untuk yang mana dulu. Karena kan untuk memajukan Indonesia itu bukan sembarangan gitu ya. Maksudnya kita punya role lah istilahnya gitu. Jadi gak asal-asalan ya. Kemudian targetnya juga itu dari mana. Misalkan kalau sebagai seorang olahragawan gitu ya. Ya, otomatis kita bisa memajukan Indonesia melalui kompetisi-kompetisi nasional bahkan juga internasional seperti itu. Tergantung dari mananya. Kamu memajukan Indonesia dari mananya dulu?
0: Dari mananya gitu ya. Mungkin kalau dari perfilman bisa bikin film-film yang
1: keren tuh.
0: Iya, gitu ya. Mungkin contohnya ide anak bangsa yang dapat merubah bangsa kita gitu kan. Kalau saya juga paham sih yang dari Kak Fegi bilang tadi, contoh olahraga itu mungkin lebih ke ada ide buat olahraga baru atau mungkin
1: bisa jadi
0: baru itu kan bisa mengubah bangsa dan bisa jadi terpakai dan dilihat dunia gitu kan. Oh, ada olahraga seperti ini gitu.
1: Kalau lebih gitu kan. Kalau lebih dalam lagi ya kan, misalkan udah di olahraga sepak bola ya kan. Mau apa yang perlu ditingkatkan gitu kan? Apa yang perlu kita rubah?
0: Betul. Dengan. Karena kalau di olahraga sepak bola sendiri itu teknologi yang mengubah jalannya sepak bola sih menurutku VAR ya.
1: Hah?
0: VAR.
1: VAR.
0: Iya,
1: betul.
0: VAR itu kan teknologi buat melihat potensi terjadi pelanggaran di sepak bola gitu. Dengan adanya VAR ini semua pelanggaran dapat terlihat dengan jelas begitu.
1: Oke, jadi kayak lebih sportif aja.
0: Jadi lebih sportif. Dan kalau dulu tuh masih ada pemain yang suka diving dan keputusan wasit itu biasanya kadang
1: dianulir,
0: sedikit merugikan bagi klub yang merasakan kalau pemain lawan itu lagi diving gitu kan.
1: Ya,
0: itu
1: ya.
0: Salah satu contoh teknologi yang mengubah sih. Atau
1: tingkat,
0: ide gitu.
1: Iya, iya. Tingkat akurasinya itu benar-benar pas gitu. Jadi apa yang menjadi kecenderungan, ya, kesalahan di kompetisi olahraga sepak bola itu sudah bisa diatasi oleh satu inovasi tersebut begitu ya. Kemudian masih banyak contoh lainnya gitu kan. Dari dunia pendidikan pun juga kalau kita pengen merubah cara belajar kita ya kan. Kemudian metode ataupun juga inovasi yang bisa kita kembangkan. Artinya sekarang kan kita kebanyakan tuh belajar bukan hanya dari perpustakaan saja.
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, kita bisa melalui internet ya kan, kemudian juga melalui sebuah aplikasi.
0: Banyak hal buat kita untuk belajar gitu, enggak dari terpaku dari satu satu apa ya referensi saja, karena kalau kita lihat dari sejarah nih banyak perubahan di Indonesia dimulai dari ide-ide anak muda nih dari gerakan kebangsaan, inovasi teknologi sampai kampanye sosial, semuanya berawal dari gagasan sederhana yang kemudian berkembang jadi gerakan besar.
1: Dan menariknya ya kan itu tidak selalu harus besar ataupun juga rumit ya kan, kadang justru ide kecil yang lahir dari masalah sehari-hari. Oh ya betul juga. Jadi bisa membawa dampak yang luar biasa. Sekarang kadang-kadang kan kita sering menyepelekan hal yang kecil.
0: Betul.
1: Tapi justru itu akan jadi inovasi yang besar gitu. Dari masalah kecil tapi jadi dibuat jadi inovasi dan mengantisipasi sinkronisasi dan stimulasi. Gerakan komunitas yang menjaga lingkungan juga gitu. Jadi ide-ide aplikasi untuk mempermudah transportasi ya, ataupun juga gerakan-gerakan tersebut. Nah,
0: yang lebih menariknya lagi nih, ide anak bangsa itu sering lahir dari rasa peduli. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap kesehatan masyarakat. Dari kepedulian itu lahirlah gagasan yang bisa mengubah cara kita hidup.
1: Oke.
0: Okay. Kan biasanya ide-ide itu memang datang dari keresahan ya.
1: Oke. Okay. Betul, betul.
0: Biasanya
1: betul.
0: Kan kayak resah. Ini masalah nih apa ya solusinya?
1: Gimana caranya?
0: Gimana ya cara nyelesainnya?
1: Siapa yang mau bantu gitu ya? Siapa yang punya andil begitu kan? Kan kalau harus dipikirkan juga, oh ya. Ini cara merubahnya itu seperti apa ya?
0: Akhirnya muncul sudah pikiran-pikiran untuk bisa merubahnya, mungkin pikiran kasarnya, sehingga dia kayak, oh mungkin ini salah satu jalan. Akhirnya dia kembangkan pemikiran-pemikirannya tadi, jadilah ide.
1: Nah, gitu. tapi hal itu bukan hanya bisa dipikirkan sendiri saja.
0: Iya, betul. Bisa jadi pemikiran sendiri tadi kalau dilemparkan ke komunitas, banyak istilahnya banyak kepala gitu kan, jadi banyak pandangan tentang satu permasalahan ini, jadinya bisa dapat lebih banyak pemecahan masalah tersebut begitu. Dan bisa jadi kalau dilempar ke satu komunitas itu ide yang muncul juga bisa lebih bagus gitu kan, karena ini ide yang muncul itu pandangan dari semua orang lah, tidak hanya dari satu orang gitu kan.
1: Tinggal dilihat mana yang kira-kira yang memiliki apa efek yang lebih lebih tepat begitu kan, ya, dari banyaknya ide, banyaknya kepala tadi. Itu sebenarnya salah satu langkah efektif, ya kan. Kalau kita hanya pikirkan sendiri, otomatis dari apa yang kita pikirkan itu kita jalankan ya, tapi untuk menanggulangi konsekuensi itu kayaknya gak memungkinkan untuk dia sendiri gitu. Nah, tapi ketika kita berbarengan gitu ya, konsekuensi yang tadinya bisa saja timbul itu bisa terpecahkan begitu, karena teman-teman punya inovasinya sendiri-sendiri dan itu menjadi salah satu masukan. Jadi sepanjang program ini ya kita
0: super
1: lurus ya. Oke. Saya kasihin sama kamu, nanti kamu kedinginan lagi nanti.
0: Jadi kayaknya sepanjang program ini kita akan membahas tentang tentang ide anak bangsa yang dapat mengubah Indonesia gitu kan. Nah, di segmen kedua itu kita pembahasannya tentang kekuatan ide anak bangsa itu.
1: Oke, lebih ke situ nantinya ya. Tapi kita juga harus memikirkan kira-kira ide apa yang bisa merubah ya kan, atau menjadikan bangsa ini lebih maju lagi.
0: Betul.
1: Tapi terutama dilihat dari apa yang menjadi gerakan kita. Kalau Fadi kan sebagai seorang mahasiswa saat ini ya, mahasiswa magang, kedepannya mungkin kan punya progres-progres yang ingin dicapai juga sekaitan dengan jurusan ilmu komunikasi gitu kan. Oke, nanti kita balik lagi dan kamu bisa komen-komen juga di TikToknya Pro 2.

0: menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man vs Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik.

0: FM.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Biasanya yang di persiapan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas Kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
6: Iya, benar-benar. Okay.
5: Seperti apa?
6: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
7: Jadi di Baku Bantes ini kita ada tiga rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada dua kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project. Di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Gitu. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oke, kita masuk lagi. Oke. Iya. Kayak ini lebih tadi. Kayak lebih seru pas lagi on game ya.
1: Boleh,
0: jadi. Apa mau dinyanyiin jangan ya?
1: Cuma tadi tuh lagunya sedih banget guys. Sedih. Otuan gitu kan.
0: Otuan dari Vers.
1: Dari Vers. Itu salah satu lagu yang cukup booming kemarin karena juga menurutku cukup sedih ya karena liriknya tadi tuh.
0: Enggak kalah booming juga sama lagunya Indah gitu. Indah mau menyanyi lagu terbarunya.
1: Indakus mungkin.
0: Anunya saja ini apa instrumennya.
1: Oh iya.
0: Tapi lagi viral gitu. Oke. Okay.
1: Jadi kita kembali ke
0: kemana nih?
1: Kita membahas segmen 2 nih teman-teman. Jadi kita akan membahas lebih dalam tentang kekuatan ide anak bangsa.
0: Betul. Kenapa jadi, ide itu penting? Itu pertanyaan.
1: Gitu. Oke.
0: Dia sudah mulai. Saya sudah tahu mainan kamu. Yes. Karena dia biasanya seperti itu.
1: Saya atau kamu? Saya belajar dari kamu.
0: Oh betul. Oke, okay. Saya adalah gambaran di masa depan kamu.
1: Boleh. Jadi apa ya? Apa sih namanya itu? Kalau jadi role model saya kan.
0: Oke, okay. Gitu kan. Oke.
1: Jadi kenapa ide itu penting gitu kan?
0: Okay, kenapa?
1: Ide adalah awal perubahan. Ide adalah awal perubahan.
0: Jangan nangis.
1: Banyak hal besar di dunia ini dimulai dari sebuah ide sederhana.
0: Okay.
1: Bangsa punya kreativitas, semangat, dan keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, contohnya nih apa di bidang teknologi.
0: Yeah.
1: Banyak startup di Indonesia lahir dari anak muda yang melihat masalah sehari-hari lalu mencari solusi lewat aplikasi atau platform digital.
0: Aha, betul.
1: Transportasi, belanja online, sampai pendidikan, semua berubah karena ide mereka gitu kan.
0: Okay. Dari ini ya. Bisnis startup gitu ya.
1: Iya, karena
0: keren.
1: Masalah fashion pun sekarang bisa dicari lewat itu, semua serba online.
0: Iya, kan? Iya. Kamu sempat ngerasain masa transisinya itu enggak? Jadi sehingga kayak ngerubah pola kalau kamu pengen berbelanja kayak yang biasanya offline atau.
1: Oh iya.
0: Jadi kayak di masa transisinya itu lebih intens yang mana gitu kebanyakan atau yang online justru yang online kayaknya ya?
1: Kalau sekarang sih lebih banyak ke online ya soalnya yang saya tahu itu pastinya di kalau belanja offline gitu kan pasti ada pajak toko, pajak bangunan itu yang membuat harga produk di offline lebih mahal ketimbang online. Tapi ya minusnya online itu harus nunggu gitu kan, nunggu barangnya sampai.
0: Kalau saya sih offline online gak jadi masalah gitu ya. Yang jadi masalah itu ya gak ada duit ya.
1: Betul. Mau beli ini, mau beli itu. Mana uangnya?
0: Gak ada duit ya, itu masalah gitu. Oke. Okay. Saya lagi nih ya, atau kamu nih?
1: Ya, boleh.
0: Ide adalah.
1: Udah, bukan itu dong.
0: Bukan ya.
1: Di sini sudah nih, di bidang ya.
0: Itu udah tadi ya. Oke, sekarang contohnya.
1: Sudah juga.
0: Oke, yang mana sih? Ini bidang di bidang lingkungan. Oke. Oke, di bidang lingkungan itu juga ada ide luar biasa.
1: Apa itu?
0: Betul ya. Misalnya itu gerakan cepat. gerakan bank sampah. Nah, kita juga apresiasi sama teman-teman bank sampah Kota Palu kemarin juga sempat tadi berangkat sama kita. Dan sempat terlibat juga dalam kegiatan-kegiatannya RRI. Mereka punya stand di bagian sana yang enggak kalah semangatnya juga untuk mensosialisasikan gerakan peduli sampah gitu. Jadi mereka coba mengelola sampah itu untuk menjadi lebih bernilai.
1: Kalau gitu. Di
0: solutif.
1: Teman tadi peduli sampah ya?
0: Iya, yeah, peduli sampah.
1: Kita peduli lindungi peduli lingkungan.
0: Peduli lingkungan.
1: Iya, salah tadi.
0: Oke. Okay. Ya. Dari peduli lingkungan sampai peduli sampah gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Peduli lingkungan tiap hari apa ya? Kalau
0: peduli lingkungan?
1: Ke Fake ingat. Itu kayaknya hari
0: Jumat ya, bukan?
1: Atau Jumat ya?
0: Jumat.
1: Iya, Jumat ya.
0: Peduli lingkungan.
1: Jadi kita akan membahas jauh sekali kalau kita hari Jumat langsung ya. Jadi kalau di bidang sosial juga anak bangsa itu bisa menginspirasi program literasi digital, kelas gratis setuju. Untuk anak-anak kurang mampu atau kampanye kesehatan mental adalah contoh nyata bagaimana ide bisa membawa dampak positif.
0: Oke, jadi kekuatan ide anak bangsa itu bukan hanya soal kreativitas gitu ya, tapi juga soal keberanian untuk mencoba konsistensi untuk menjalankan ya, dan juga semangat untuk memberikan manfaat bagi orang lain begitu.
1: Jadi tidak cukup hanya soal kreativitas gitu kan, ya harus bisa dibarengi dengan keberanian, konsistensi dan juga semangat apa dalam menjalankan ide tersebut.
0: Kita udah punya tenaga nih ya kan, ibaratnya tenaga. Tapi kita mau kontribusikan tenaga kita buat apa gitu kan?
1: Betul.
0: Jadi makanya ibaratnya kreativitas, kita udah punya ide, tapi idenya hanya bisa direalisasikan sendiri tanpa diperkaya gitu. Contohnya memperkaya ide tadi ya, ngobrol bareng, diskusi bareng sama teman-teman, timbullah sebuah inovasi yang harus tetap dipertahankan. Makanya tadi bilang konsistensi untuk menjalankan, ya kan? Biasanya kan pasti punya pengalaman nih, buat dalam organisasi ataupun juga komunitas gitu. Udah rapat gitu ya,
1: rapat,
0: ketemu,
1: udah ya kan? Jenuh gitu kan, rapat dibahas nggak selesai-selesai, terus rapat terus, akhirnya kayak, duh ini jenuh banget mau ganti suasana, akhirnya kita jadi kayak hilang dari organisasi tersebut. Padahal kan kita harus konsisten di dalam menjalankan apa yang kita jalani gitu kan.
0: Nah itu memang harus seperti itu. Ya kalau gak konsisten berarti tidak ada apa aroma semangat di dalamnya. Gitu.
1: Kalau boleh tahu aroma semangat itu aroma gimana
0: gitu? Nah mau dikasih contoh. Yes.
1: Ya, biasa kan kalau orang habis nyeruput kopi atau habis cium kopi kayak gitu kan.
0: Gitu.
1: Kalau nyium semangat.
0: Yes. Gitu.
1: Memang role model saya
0: ini. Saya sudah bilang. Kamu adalah citra di masa depan.
1: Oh, kamu
0: saya gitu.
1: Citra saya di masa depan.
0: Ya, oh, gitu. Oke. Dah nanti kita lihat beberapa tahun kemudian.
1: Jadi teman produk kalau saya dan Cafe gitu tiap jadi teman partner siaran pasti selalu ketawa-ketawa begini gitu kan, karena
0: jadi bisa lebih lepas gitu, tapi kan lebih bermanfaat ya, ada
1: betul walaupun kita ketawa-ketawa begini tapi kita bisa memberikan informasi begitu.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sekali. Oke. Ini role model kita juga nih, satu luar biasa untuk 5 tahun ke depan. Oke. Nanti kita bakalan kasih obrolan yang lain ya. Kalau ini kan kita bahas semangat. Nah, betul. Berikutnya kita bakalan ngobrolin apa lagi nih?
1: Ngobrolin tentang kolaborasi dan dukungan untuk ide anak bangsa.
0: Nah, itu dia ya paling seru. Kamu bisa juga komen di TikTok kita Taman 22, kamu bisa WhatsApp juga, pokoknya ditungguin deh. Kita sampai di jam
1: 10 malam waktu Indonesia Tengah.
0: Oke.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan?
5: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Tengku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Apa gitu memilih saat di Taichan gitu?
8: Awalnya sih kak, sebelum saya jualan Taichan, saya sempat kerja dulu di salah satu bisnis di F&B juga. Hampir 2 tahun, terus pas waktu nongkrong malam ini bareng teman-teman.
7: Oh ada historisnya.
8: Iya betul bang, kita ngapain ya malam agak udah gak terlalu sibuk kan. Akhirnya iseng lihat apa yang lagi lumayan, kita kan seneng Taichan juga. Jadi kayaknya boleh nih buka Taichan, awalnya iseng-iseng. Ekspektasinya tuh bahkan kayak, kayaknya laku asal-asal laku aja deh.
7: Oke.
8: Iya, begitu bang.
9: Tidak ada. Asal,
8: iya betul. Ngisi kegiatan doang kan bang. Akhirnya saya buka set. Sembari saya masih kerja di tempat yang F&B tadi. Saya juga malam jualan juga bang. Sampai jam 2 subuh.
7: Wow.
8: Jadi saya double job.
7: Oke.
8: Pada waktu bersamaan double job. Nah, jadwal saya kerja di tempat yang sebelumnya itu jam 8 sampai jam 6 sore.
7: Oke, fine.
8: Jadi saya ambil waktu yang bisa, sekiranya saya bisa kerja Taichan juga. Jadi saya ambil, kan kita ada cabang juga waktu itu di bandara. Jadi saya ambilnya di tempat sana, masuk jam 4:30 subuh, balik jam 3, lanjut buat Taichan sampai maghrib, jualan malam sampai jam 2 subuh bang.
9: Wow, pekerja jadi, keras banget.
8: Alhamdulillah, anak muda kan bang, jadi harus ini tenaganya masih kuat.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

0: 105 Bro 2 Ebam, teman terbaik kamu. Oke. Dia baru sadar.
1: Ini udah mau selesai
0: ya? Ya udah selesai, tinggal 3 menit lagi. Iya, waduh, gak kerasa ya. Gitu.
1: Tadi kita ngobrolin hal-hal
0: hal-hal apa?
1: Menarik gitu.
0: Betul. Ya. Tapi kita kasih ini ya. Hal lain juga.
1: Hal lagi.
0: Kolaborasi dan dukungan untuk ide anak Indonesia, anak bangsa lebih tepatnya. Jadi kalau kita sudah bahas tentang kekuatan ide anak bangsa gitu ya, sekarang kita ngelihat bagaimana ide itu bisa berkembang kalau ada kolaborasi dan juga dukungan gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri nih Fadri, aduh kamu, aku kamu.
1: Kalau menurut aku ya,
0: jadi dia, aku kamu dia ya.
1: Penting sekali ya.
0: Iya, penting.
1: Ide yang bagus itu seringkali butuh dukungan dari banyak pihak. Seperti yang kita bilang tadi itu kan. Kalau ada ide kita bisa lemparkan ke komunitas begitu. Jadinya banyak pihak untuk bisa diwujudkan kan. Anak muda mungkin punya gagasan kreatif tapi tanpa kolaborasi dengan komunitas, pemerintah atau sektor swasta, ide itu bisa berhenti di atas kertas saja gitu.
0: Iya. Oke, selain dukungan teknis, dukungan moral juga itu penting. Ya untuk anak muda seringkali butuh apa namanya dorongan agar percaya diri dengan ide mereka. Nah kalau keluarga, teman dan masyarakat itu memberikan semangat, mereka akan lebih berani untuk bisa melangkah begitu Fahri.
1: Kolaborasi juga bisa memperkaya ide ketika anak muda bekerja sama dengan orang lain. Mereka bisa mendapatkan perspektif baru, misalnya ide tentang lingkungan bisa lebih kuat kalau digabung dengan pengetahuan dari ahli ekologi atau dukungan komunitas. Seperti yang kita bilang dari awal ya.
0: Yes.
1: Itu sangat penting karena bisa memperkaya pandangan kita. Dan jangan lupa dukungan finansial,
0: juga. Betul.
1: Banyak ide anak bangsa yang luar biasa tapi terhambat karena keterbatasan dana. Program inkubasi startup, beasiswa atau pendanaan komunitas juga bisa jadi jalan untuk mewujudkan ide-ide itu.
0: Ide-ide. Kolaborasi itu adalah salah satu kendaraan.
1: Tadi saya ini dan Kak Feng sudah kebut-kebutan nih karena satu menit udah mau selesai programnya.
0: Tapi so far apa yang disampaikan tentunya ini menjadi gambaran gitu ya. Apa perubahan yang seperti apa yang teman-teman juga nantinya akan buat, tinggal disesuaikan dengan bidangnya masing-masing.
1: Betul,
0: gitu.
1: Tinggal ide apa yang kalian bawa gitu kan. Kalian mau membawa perubahan dari ide mungkin dari sektor pariwisata, sektor lingkungan, sektor perfilman. Banyaklah ide yang bisa kalian, asal ada idenya saja. Jadi mulailah untuk jangan hanya sampai sebatas ide, tapi coba lanjutkan ide tersebut menjadi gagasan yang bisa dipakai atau bisa dilakukan gitu kan.
0: Oke.
1: Untuk perubahan bangsa kita menjadi lebih baik begitu.
0: Nice. Nah yang kita lakukan ini adalah salah satu langkah perubahan juga.
1: Yes.
0: Bagaimana kita bisa menginformasikan ide-ide perubahan ke seluruh penjuru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dari feedback mereka yang mendengarkan. Saya di bidang olahraga nih. Ya, saya lagi di bidang ekonomi nih atau pendidikan gitu ya. Apa yang masih harus saya buat ya? Mungkin buat langkah-langkah perubahan meskipun tadinya kita udah balas juga meskipun kecil.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kan kita bisa ngelahirin sebuah inovasi. Oke, Fahri.
1: Saya juga sudah selesai. Maksudnya yang saya bilang tadi sudah
0: laporan selesai ya.
1: Sudah siap.
0: Sudah. Oke.
1: Jadinya karena sudah lewat satu juga ya.
0: Ya, karena saya mau baca berita.
1: Banyak bincang-bincang cuma kita terbatas oleh waktu gitu kan.
0: Oke. Okay. Kita udah di penghujung program.
1: Sudah di ujungnya sekali ini.
0: Jadi Fiki pamit
1: dan saya Fahri pamit.
0: Bye bye.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: What's new in Pro 2? In Pro 2.
1: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Lambajido mengapresiasi komitmen dan konsistensi Yayasan Pendidikan Al-Fahmi Palu dalam menghadirkan pendidikan Islami berkualitas dengan kombinasi pendidikan agama, ilmu pengetahuan, dan juga karakter. Ia berharap para lulusan yayasan tersebut juga mempersiapkan diri sebaik mungkin selang menapaki fase pendidikan selanjutnya. Teman Pro 2, ganda putra bulu tangkis Indonesia Raymond Indra Nicholas Jacquin dipastikan tidak ikut berpartisipasi pada ajang Singapore Open 2026 dan pasalnya Raymond juga mengalami masalah di lutut bagian kiri. Turnamen sendiri akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 31 Mei di Singapore Indoor Stadium. Pasangan ini diharapkan kembali bermain di turnamen Polytron Indonesian Open. Dan informasi lainnya atau informasi terakhir juga, di mana promotor Sound System resmi mengumumkan gitu ya bahwa seluruh tiket konser Westlife 25 dan The Anniversary World Tour akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 23 Januari 2027 mendatang, telah habis terjual alias sold out. Konser ini menjadi satu-satunya konser berskala stadion besar di dalam rangkaian tur ulang tahun Boyband. Sampai jumpa.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya, karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang, jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya, warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa, kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur gitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, gitu keluar dari batu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali yang grade-nya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja, Wina. Abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Hai, apakah kamu tahu perbedaan antara katak dan kodok? Coba kita cari tahu. Hal yang dilihat pertama kali adalah dari kulitnya. Katak, kulitnya lebih mulus dan licin. Sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda. Kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih loh. Katak jadi bisa menempel di pohon. Sementara itu jari kodok mirip cakar. Cakar ini yang berfungsi menggali ketika berada di lumpur. Untuk bentuk tubuh, katak memiliki tubuh yang ramping dan cenderung terlihat atletis. Sedangkan tubuh kodok lebih berisi dan pendek. Dan jangan heran, kalau untuk cara bergerak, keduanya juga berbeda. Kalau katak, lompatannya bisa lebih panjang dari tubuhnya. Dan lebih banyak melompat dan jarang merangkak. Berbeda dengan kodok, bergerak dengan merangkak. Dan kalau melompat, lompatannya lebih pendek dari panjang tubuhnya.
4: Obrolan seru di Produa FM. Konten-konten kreator lokal di Sulawesi Tengah, apa mungkin harapannya?
5: Harapannya semoga saya dengan teman-teman konten kreator di Kota Palu memiliki wadah yang lebih banyak, lebih luas begitu, punya peluang yang lebih banyak lagi begitu. Dan harapanku juga untuk kita semua teman-teman konten kreator, jangan sungkan untuk membantu para UMKM ya teman-teman. Jadi kayak jangan
4: kok saya begitu ya. Ngomong-ngomong soal UMKM, selain kamu teman berdua bisa hubungi Nabila untuk dibantu UMKM-nya.
5: Ya, benar sekali. Kadang saya biasa masih terima untuk barteran gitu kak. Jadi kayak tinggal dikirim, nanti saya bantu story. Asal jalannya kamu betul-betul enak. Ya. Karena untuk endorsement sendiri kak, saya itu punya pegangan kalau saya endorse betul-betul saya review sesuai apa yang
4: karena dirasakan sebenarnya. Begitu.
5: Jadi memang saya tidak terima yang kayak karena Bila bilang ini begini ya. Mungkin ada beberapa info yang kayak misalnya buka jam berapa, tempatnya di mana. Tapi kalau sudah menyangkut rasa apalagi untuk makanan ya, itu saya tidak terima briefing. Betul. Begitu.
4: Karena bagaimana caranya mempertahankan kepercayaannya? Iya,
5: betul sekali Kak. Itu susah loh mempertahankan kepercayaannya followers itu lumayan susah. Jadi memang itu saya berprinsip dan berpegang teguh saya harus lebih jujur. Seperti itu teman-teman.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa Hitlist masih menyisakan beberapa menit lagi nih ya. Jadi kalau kamu lagi punya angan-angan untuk request lagu, gak apa-apa boleh. Tapi sebentar itu kita langsung dengerin dulu dari Isyana Saraswati featuring sama Raisa dengan Angan-Anganku.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026, membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik, mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah sepak bola. Lanjut, ada Deep Talk Piala Dunia mulai 10 Mei sampai dengan 9 Juni 2026. Setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah, obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola yang siap mengupas tuntas atmosfer dan cerita seru di balik Piala Dunia. Bukan cuma itu aja, ada juga loh program paling unik, Gibol Man versus Machine, mulai 15 April sampai 18 Juli 2026, setiap Selasa dan Kamis pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Di program ini, penyiar dan pendengar bakal debat prediksi pertandingan lawan AI personality. Siapa yang lebih jago? Insting manusia atau data history AI? Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
2: terlibat baku bantu.
1: Iya.
3: Ada aksi nyata gitu.
1: Iya.
3: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung. Gitu.
1: Nah bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama pendidikan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua yang lagi mendengarkan Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2. Dan cuma ngajakin aja buat kamu yang pengen request, silakan boleh di 0811 456 03105, boleh melalui aplikasi Instagram di @pro2palu, dan jangan lupa juga lewat aplikasi RRI Digital. Tinggal kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen banget kamu dengerin, teman Pro 2, bersama saya Erwino di Pro 2 Hitlist.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. And hi, teman Pro 2, back again with me Erwino, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu semua selama 1 jam ke depan. Tapi setelah tadi saya ngajakin kamu untuk ikutan request bareng saya, ya kan, saya ternyata udah kedatangan tamu nih. Tamu-tamu luar biasa, boleh tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, ini ada siapakah perwakilannya di depan saya ini? Boleh perkenalkan nama dan dari mana asal kamu? Bukan dari planet lain kan?
6: Bukan.
5: Oke, silakan.
6: Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rasbadila, mahasiswa UIN Dato' Karma Palu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 2.
5: Oke, semester 2 ya, berarti ya perjuangan kamu sepertinya masih panjang ya, Besti ya?
6: Ya, masih panjang.
5: Oke, nah ini mau menjelaskan sedikit nggak sih tentang himpunan penyiaran? Tapi saya lihat ada tulisan desain grafis loh itu.
6: Ini kayaknya ya cutting gitu. Oh. Dipinjam.
5: Oh, dipinjam. Ya. Gak apa-apa, ya kan? Oke, nah tapi kalau kamu sendiri aktivitas sehari-harinya selain mahasiswa apa aja nih?
6: Biasanya main futsal.
5: Oh, okay. Oh, suka main futsal?
6: Iya, main futsal.
5: Oh, boleh nih diajak siaran bola ya sama kita ya. Oke, okay. Terus apa lagi?
6: Ya, biasanya juga ya. Biasa kumpul-kumpul di secret.
5: Okay.
6: Sama teman-teman semua.
5: Oke. Nah, tapi kalau UIN sendiri ini ada di mana sih lokasinya?
6: Ya.
5: Lokasinya UIN ada di mana?
6: Ada di Jalan Ponegoro.
5: Jalan Ponegoro ya. Itu di
6: samping PGM.
5: Oh, samping PGM.
6: Ya.
5: Oke. Nah, di sana selain ikut himpunan, ikut organisasi juga enggak?
6: Tidak.
5: Tidak. Kenapa?
6: Ya, kemarin itu mau masuk di UKM. Uh-huh. Cuman kemarin itu belum ada kesempatan mau mendaftar di situ.
5: Oh, kenapa belum sempat?
6: Itu kan di situ ada pendaftaran ini kan ya 50.000. Di situ belum ada uang.
5: Oke. Okay. Oh, pakai dana ya?
6: Ya, pakai dana.
5: Mungkin dananya mungkin dipakai untuk ke kalian-kalian kembali ya, juga biasanya seperti lain. Itu. Oke. Okay. Nah, tapi mau tahu dong sekarang datang ke RRI ini dalam rangka apa? Ayo.
6: Ya. Mau belajar lebih dalam lagi bagaimana cara penyiaran ini, sampai pemberitaan ini, bagaimana supaya berkembang lebih dalam lagi mengetahui ini penyiaran dan podcast-podcastnya ini seperti kayak kita buat ini.
5: Oke, seperti yang kita buat ini. Kita buat apa ini, Dan?
6: Oke. Masih tegang, Jo.
5: Tarik nafas, tarik nafas. Oke, tapi di himpunan di bagian mana nih?
6: Di kameramen dan editing.
5: Kameramen dan editing, oh. Bisa jadi anak KMB kayaknya nih ya. Bisa masuk kapan-kapan nanti kita main-main bareng di konten media baru ya.
6: Iya, boleh, boleh.
5: Oke, kalau gitu tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya, sudah mampir ke RRI Palu. Biasanya dengerin lagu juga gak nih?
6: Biasa, biasa.
5: Oh, dengerin lagunya siapa?
6: Ya, lagunya Juicy Lucy.
5: Juicy Lucy? Oh, kamu suka Juicy Lucy yang mana?
6: Lantas,
5: carikan dia lantas. Oke, kita langsung puterin ya. Di sini kita langsung puterin aja teman Pro 2. Buat kamu juga yang pengen ikutan gabung, silakan boleh di 0811-45-03105. Boleh melalui aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Jangan lupa, dan kamu juga bisa ikutan gabung melalui sosial medianya kita di @pro2palu, @tiktokpalu, dan juga YouTube di RRI Palu. Kita langsung dengerin aja ada Lantas dari Juicy Lucy, spesial buat
6: Rafli.

0: jadi kamu. Loh, kenapa? Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh! Gue bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Oke, anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Ya, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
4: Jadi, hilirisasi itu sederhananya proses mengolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, nih nikel. Dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
5: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
4: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor boksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
5: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
6: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
3: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia.

Kota ini tak sama tanpamu ya, teman Pro2 dari Nadif Basalama, teman Pro2. Dan balik lagi bareng Melia di sini. Tadi sempat ditemenin sama Erwino dan juga satu temannya. Teman baru dari UIN, teman Pro2 yang sempat mampir jalan-jalan

Pro 2 Palu hari ini. Dan teman Pro 2, Melia bakal temenin kamu sampai nanti di sore ceria ya teman Pro 2, di pukul 17.30 ya teman Pro 2. Dan kita di pukul 12 ke pukul 1 kita ada santai siang bareng narasumber kita yang teman Pro 2 yang cantik tentunya. Hari ini kita bakal makan mochi ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk pantengin YouTube-nya RRI Palu, dan di pukul 4 sampai pukul 5 nanti kita bakal ada di sore ceria bareng narasumber yang tentunya punya prestasi yang sangat-sangat banyak ya teman Pro 2. Ini sempat diundang kemarin di Pro 2 Palu, tapi dia membawa nama sekolah, sekarang dia membawa namanya sendiri. So teman Pro 2, kita bakal lanjutkan lagi Pro 2 Hitlist kali ini dengan lagunya Olivia Dean. Ini kayaknya udah kangen banget, udah jarang banget aku dengerin lagu ini teman Pro 2. Kita langsung saja dengerin bareng-bareng lagu dari Olivia Dean, Man I Need.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
5: Oke, okay, ladies first.
4: Ladies
5: jadi
4: first.
5: Perkenalkan, nama saya Jessie Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp.
4: Oke. Okay.
5: Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
4: Wow.
6: Okay. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
4: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan, badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang ya. Jadi berbeda sama saya, kalau jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu? Mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Obrolan seru di Pro2FM.
7: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
8: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
9: Iya, betul.
8: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi, lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya?

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang bareng Melia. Hari ini teman Pro 2 kita gak sendirian teman Pro 2. Hari ini kita bakal ditemenin salah satu narasumber kita hari ini. Ada Kak Widya. Hai Kak.
4: Halo Kak.
3: Halo, ini kayaknya biar akrab kita panggil Widya aja ya.
4: Iya, boleh-boleh Kak.
3: Oke, okay, jadi teman Pro 2 kita bakal ngobrolin tentang manisnya peluang bisnis dessert di tengah tren kuliner ya, Widya. Dan boleh perkenalkan dulu dirinya ke teman Pro 2 ya.
4: Halo, perkenalkan nama saya Widya Malewa. Saya owner dari Twist Cake Palu.
3: Oke. Salam kenal.
4: Salam kenal.
3: Dan apa kabar hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Di cuaca yang sangat-sangat mendung ini, alhamdulillah kita semua baik ya.
4: Alhamdulillah.
3: Oke, mungkin kita langsung saja nih mau nanya Ian, awal mula Twist Cake itu berdiri seperti apa tuh cerita di balik usahanya?
4: Oh iya, jadi awal mula Twist Cake Palu itu berjalan, sebenarnya itu usaha dari teman saya Kak.
3: Oh.
4: Ya, cuman dia jualannya bukan mochi, lebih ke kue-kue kayak seperti kue gabin kayak begitu begitu Kak.
3: Kue-kue. Risol,
4: ya, ya, ya, ya. Tapi daerah jualannya dulu di Poso Kak.
3: Oh dari Poso.
4: Iya.
3: Kakak aslinya dari mana nih?
4: Asli Poso Kak.
3: Oh asli ya. Poso ya. Terus?
4: Terus pas jualan mochinya itu awal mulanya karena ada salah satu teman saya Kak. Dia pengen sekali makan mochi tapi tidak ada di Kota Palu.
3: Oh iya?
4: Iya saat itu memang belum ada Kak sih. Saya sudah searching-searching juga. Yang jualan di Palu itu belum ada jualan mochi. Kebetulan teman saya ini pengen sekali makan mochi
3: makan
4: Kak.
3: Makan mochi. Iya. Lagi ngidem banget ya.
4: Ngidem dia Kak makan mochi. Karena yang lalu kan viral kan hanya ada di Jakarta ya.
3: Iya.
4: Kalau di Palu belum ada.
3: Iya betul.
4: Jadi saya coba buka-buka di YouTube, searching di TikTok, resep dan cara pembuatannya. Akhirnya saya bikin try and error, saya kasih coba temanku. Dan di, alhamdulillah dia suka Kak.
3: Oh oke. Okay.
4: Jadi karena temanku ini juga salah satu owner Kak di Kota Palu, jadi dia yang kasih motivasi masukkan, saya ya. Untuk kayaknya ini bagus untuk dijadikan usaha karena belum ada orang yang jualan di Kota Palu.
3: Oh oke, okay. Ini dari tahun berapa?
4: Tahun 2023 Kak.
3: 2023?
4: Iya.
3: Oke, sudah mau 3 tahun ya.
4: Iya jualan.
3: Wah keren. Terus itu kan alasannya kenapa pilih produk mochi ya. Berarti sekarang yang dijual fokusnya mochi atau ada menu-menu lain?
4: Ada menu-menu lain sih Kak, seperti kayak banana pudding. Tapi kebanyakan varian mochi.
3: Oh varian ya, mochi.
4: Ada mochi donat, ada mochi bites.
3: Oh ya. banyak macamnya ya, ya. Dan mungkin ini FYI ya teman Pro 2, kemarin pas bulan puasa ternyata pernah diwawancarai juga tapi langsung di tempatnya.
4: Oh iya.
3: Kemarin pas bulan puasa itu di Taman Juka ya, di Jalan Igusti.
4: Jalan Igusti Ngurah.
3: Iya. Ya. Pas lihat di internet kayak kok nggak asing nah ini kayak Fahri, ini kayaknya kita pernah wawancara orangnya deh, tapi kayak orangnya waktu itu kayak gak tahu asal mulanya gimana ya. Jadi teman Pro 2 hari ini kamu dapat jawabannya. Itu gerainya sekarang ada berapa tuh?
4: Ada 2 Kak.
3: Di mana aja?
4: Di Jalan Igusti Ngurah Rai depan Alfamidi Super. Iya, iya. Di Kintalnya Yamaha Banua Motor.
3: Iya betul ya.
4: Dengan di jajanan wali kota Kak di Baruga 1.
3: Oh ya. yang agak di pinggiran dikit itu tuh ya tempatnya. Di awal masuk itu gak sih?
4: Bukan Kak, dia agak tengah-tengah sedikit di depan bakso kuah Malang.
3: Oh itu?
4: Iya.
3: Keren ya, ini udah besar banget ya. Karena kemarin juga pas sempat lihat di Taman juga kemarin itu mochinya cepat habis.
4: Alhamdulillah sekali ya, Kakak.
3: Itu buatnya berapa piece per hari?
4: Kalau dulu awal-awal jualan sih agak banyak ya Kak. Karena sekarang sudah banyak saingan, jadi udah mulai turun produksinya per hari. Tapi alhamdulillah masih
3: ramai ya.
4: Iya, masih ramai.
3: Itu berapa hari? Tapi berapa piece yang dibuat?
4: Kadang Kak tergantung hari juga Kak. Kalau malam minggu biasanya sampai 2,5 200-an pieces. Tapi kalau macam hari-hari kayak biasa 100-150-an.
3: Wah, banyak juga. Itu yang buatnya kamu sendiri atau di
4: enggak, ada, Kak, ada anggota?
3: Oh, udah ada anggotanya. Berapa itu? Berapa orang anggotanya?
4: Ada dua, Kak.
3: Oh, dua?
4: Iya.
3: Wow. Terus yang buat sendiri itu juga termasuk kamu ya?
4: Iya, kalau misalkan ada beberapa kan pembuatannya ada bagian saya yang harus pegang, Kak. Jadi saya tidak bisa sepenuhnya lepas.
3: Oh iya, iya.
4: Karena
3: iya,
4: biasa
3: iya,
4: kalau beda tangan itu beda rasanya.
3: Ya lagi.
4: Iya.
3: Oke, okay. Selain jualan mochi nih, kamu ada kesibukan lain?
4: Saya bekerja, Kak, di Dinas Bina Marga.
3: Dinas Bina Marga?
4: Iya, di PU, KPU Provinsi Dinas Bina Marga Penataan Ruang.
3: Satu kantor dengan kakak saya ternyata.
4: Oh iya, Kak.
3: Kakak saya namanya Suharto.
4: Suharto. Tuh, umur berapa itu, Kak?
3: Baru masuk CPNS kemarin.
4: Oh, kayaknya di CPNS baru kakaknya belum terlalu hafal. Iya.
3: Tapi satu kantor ya.
4: Iya.
3: Oke deh, mungkin di segmen selanjutnya kita bakal tanyain ya tentang tantangannya. Tapi sebelum itu kita break dulu ya, Widya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain

0: yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di santai siang, masih bareng sama Widya. Aku kayaknya agak awkward deh, soalnya kakak aku juga namanya Kak Widya, aku panggil dia. Oke, kita lanjut lagi nih, mau ngebahas tentang twist cake ya.
1: Iya, Kak.
0: Dan waktu awal jualan nih, tantangan yang paling terasa di ownernya ini gimana?
1: Tantangannya karena ini Kak, masih baru, jadi masih banyak try and errornya Kak. Jadi biasa kadang ada beberapa, karena kita sudah mulai toh Kak, kadang biasa mochinya itu agak pecah.
0: Ya,
1: jadi kita harus cari tahu kenapa dia bisa pecah, kita rubah lagi, gitu-gitu Kak. Dengan tantangannya itu cuaca. Cuaca itu
0: cuaca?
1: Iya, kalau hujan biasa itu Kak kadang orang jarang keluar, malas keluar. Jadi di situ juga agak turun Kak. Apalagi kalau misalkan di jajanan Walcott kan dia ramai kalau misalkan cuaca bagus. Karena orang ke Walcott.
0: Iya, betul.
1: Jajannya di wali kota, iya. Jadi kalau hujan tidak ada yang mau ke Walcott karena dia ruang terbuka.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi kan itu penjualan jadi turun ya. Nah, bagaimana cara kamu memotivasi diri kamu supaya tidak menyerah kan biasanya ada orang ya kan kalau apa namanya usahanya lagi turun-turun banget tuh kayak ah besok udah malas jualan. Kalau kamu sendiri?
1: Kalau saya sih Kak, saya rasa itu salah satu rezeki. Jadi kalau misalkan hari ini tidak habis, berarti hari itu hanya sampai situ saya rezekiku Kak. Jadi besok cari lagi, tapi tidak merasa minder atau tidak merasa jatuh mental karena hari ini tidak habis. Jadi saya selalu Kak, kalau misalkan tidak habis, saya tekankan ya besok lagi cari lagi rezeki yang lain.
0: Kita coba lagi besok
1: ya. Iya, kita coba lagi besok.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Ini dalam bentuk frozen kah atau diproduksi tiap hari?
1: Produksi tiap hari, Kak.
0: Oh.
1: Ya, tidak frozen.
0: Tidak frozen ya?
1: Iya.
0: Iya sih, kalau mau dipanaskan juga enggak bisa.
1: Kalau dipanaskan dia meleleh.
0: Ya, ini untuk isiannya ini ada apa aja nih?
1: Ada 12 varian rasa sih Kak. Ada strawberry coklat, strawberry vanilla, strawberry matcha, strawberry taro, strawberry red velvet. Ada mangga creamy, anggur vanilla, anggur coklat, coklat beng-beng, oreo, oreo strawberry, sama blueberry Kak.
0: Wah, banyak banget ya 12 varian.
1: Yeah.
0: Nah di awal-awal itu varian apa tuh yang pertama dibuat?
1: Awal-awal jualan itu varian hanya 4 varian rasa saja Kak.
0: Apa itu?
1: Vanilla, strawberry vanilla, strawberry coklat, mangga sama anggur.
0: Oh, itu di dalam di isiannya ya?
1: Iya, di isiannya di dalam.
0: Jadi gak sabar mau coba.
1: Nanti kakak coba kakaknya.
0: Oke, kita lanjut lagi. Kalau menurut Widya sendiri nih, pelanggan sekarang tuh lebih lihat rasa atau tampilan? Atau dua-duanya?
1: Dua-duanya sih Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Karena beda-beda Kak, ada biasa kita lihat tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menarik tapi rasanya enak.
0: Ah iya betul.
1: Iya. Kadang juga bagaimana Kak, tampilannya bagus, anunya bagus, tapi kalau misalkan dua-dua itu ada, saya rasa bisa.
0: Iya, bisa saling menolong ya. Oke, next menurut kamu nih, seberapa penting media sosial itu untuk menjadi ladang bisnis dari Twist Cake itu sendiri?
1: Penting sekali sih Kak. Dan satu juga Kak, kekurangannya saya di sini saya tidak bikin konten. Maksudnya saya jarang bikin konten tentang ini. Tentang Twist Cake Palu, makanya belum terlalu familiar padahal dia sudah lama jualan juga.
0: Oh, awal-awal jualannya dari mulut ke mulut Kak atau
1: di promosi teman Kak? Yang tadi.
0: Oh, ini temannya.
1: Iya, teman.
0: Oh, dari temannya ini.
1: Iya, dari teman.
0: Oh, kakaknya sendiri jarang main sosial media ya?
1: Sebenarnya bisa sih Kak untuk bikin konten, cuman kadang kalau sudah di video, diedit, saya tidak pede dengan suaraku sendiri.
0: It's okay, bagus kok suaranya, cocok jadi penyiar juga.
1: Saya tidak pede dengan suaraku Kak, jadi biasa agak minder tidak lagi dijadi lagi dijadikan konten.
0: Oke, tambahin musik aja kayaknya. Kayaknya itu yang paling gampang ya.
1: Iya.
0: Oke, next ini mungkin buat anak muda yang sedang mendengar, buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan ini, mungkin dari kakak sendiri nih yang mau mulai usaha makanan, apa langkah kecil yang bisa dilakukan?
1: Apa tadi kak? Langkah?
0: Untuk langkah kecil, kayak apa langkah kecil yang bisa dilakukan kalau bagi teman-teman yang mau memulai usahanya?
1: Langkah kecil, coba saja dulu. Coba saja dulu, apapun yang terjadi, coba saja dulu. Mau itu nanti pas jualan pasti ada saja hambatannya, tapi tetap coba saja dulu kak.
0: Iya.
1: Karena kalau kita tidak coba, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi.
0: Betul.
1: Kalau kita tidak coba juga, kita hanya bisa berdiam diri kak. Jadi kita tidak bisa melihat peluang di depan, padahal itu sangat-sangat bagus.
0: Iya, cuma hanya kita saja yang kurang. Nah, awal-awal mulai usaha ini, modal yang kamu keluarkan itu berapa kira-kira?
1: Modal awalnya itu sekitar 350 kak.
0: Wah.
1: Iya.
0: Terus baliknya banyak pasti ya.
1: Alhamdulillah banyak.
0: Nah itu awalnya dari coba-coba, sekarang malah ketagihan kayaknya ya.
1: Iya. Awalnya cuma bikin untuk teman, tapi tak terus sampai berjual kak. Iya, buka usaha.
0: Say thanks to temannya yang ada di samping ternyata ya teman Pro 2. Kayaknya kita bakal undang nanti temannya ya buat wawancara eksklusif sendiri ya. So, kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya teman Pro 2, tetap di Santai Siang ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Radio Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa kita sudah berada di akhir segmen, dan mungkin kita mau kasih beberapa pertanyaan nih untuk game This or That ya. Widya, aku mau nanya nih, kayak kopi atau teh, kamu bisa pilih salah satunya.
1: Kopi kak?
0: Belum, oh, itu belum. Contoh. Oke, mochi atau puding? Karena tadi kan jualan puding juga ya?
1: Iya kak, sudah bisa dijawab ini kak atau masih?
0: Bisa, bisa.
1: Oh sudah.
0: Trauma ya? Mochi atau puding?
1: Mochi kak.
0: Mochi, karena?
1: Karena saya jualan mochi.
0: Bukan karena, tapi kan ada puding.
1: Pudingnya itu kak, baru. Banana puding, iya masih
0: baru ya?
1: Varian baru.
0: Varian menu baru, baru. Oke, okay. Jual online atau buka, jualan online atau offline?
1: Offline.
0: Lebih pilih offline ya?
1: Iya.
0: Kadang-kadang lebih ramai mana? Offline atau online?
1: Offline, Kak.
0: Offline?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lanjut, jam produksi pagi atau begadang semalaman?
1: Dari pagi.
0: Dari pagi? Mm. Ini cara kamu atur waktunya itu gimana? Kan ada kerja juga ya? Ini bukanya kapan aja tuh? Maksudnya waktunya?
1: Kalau bukanya itu dari jam 4 sampai jam 10 malam.
0: Dari jam 4 sore?
1: Iya sore sampai jam 10 malam.
0: Itu dua gerai ini sekali jalan gitu?
1: Kalau di jajanan wali kota tutupnya jam 11. Bukanya jam 5.
0: Bukanya jam 5?
1: Iya, karena kalau di sana kan jajanan wali kota kan betul. Di daerah pedestriannya area kantor. Jadi betul. Banyak
0: dari jam 5 ya?
1: Iya, dari jam 5 pulang kantor sampai jam 11.
0: Oh oke, okay. Kalau di Gusti tadi?
1: Jam 4 sampai jam 10.
0: Oh oke, okay. Berarti jam produksinya sebelum itu ya? Berarti lebih
1: pagi
0: ya?
1: Dari pagi.
0: Oke, okay. Boleh dipromosikan dulu ke teman Pro 2 yang sedang menyaksikan ini. Bisa beli di mana? Oh, dan iya. Harganya berapa? Variannya apa? Terserah. It's your time.
1: Halo guys. Jadi buat warga Kota Palu yang mau cari dan coba jajanan mochi, daripada jauh-jauh ke Jepang, lebih baik kalian pesan di Twist Cake Palu. Nah di Twist Cake Palu banyak varian mochi. Varian mochi yang tidak ada di tempat lain kebanyakannya, karena ada beberapa varian kayak seperti strawberry Oreo, strawberry taro, matcha, coklat beng-beng, strawberry coklat, strawberry vanilla, blueberry. Kalau kalian mau pesan bisa langsung ke IG-nya Twist Cake Palu. Ada juga TikTok-nya Twist Cake Palu, dan bisa langsung hubungi nomor yang tertera di bio masing-masing sosial media tadi.
0: Kirain ya. Mau disebutin ini WA-nya. Oh. Boleh disebutin.
1: Nanti
0: cek aja ya.
1: Cek aja
0: di Instagramnya ya. Kalau teman Pro 2 bingung bisa langsung ke IG-nya Pro 2. Di situ ada e-flyer kita ya. Bisa dicek aja langsung ya teman Pro 2. Dan sebelum kita tutup mungkin satu kata deh. atau harapannya buat Twist Cake ini ke depannya dari ownernya sendiri nih.
1: Harapannya? Harapannya Twist Cake kedepannya bisa jauh lebih berkembang lagi, bisa buka kafe mochi,
0: amin.
1: Bisa memberikan banyak lagi varian-varian terbarunya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh,
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain begitu ya.
4: Iya.
3: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabris?
4: Kalau saya sendiri, saya dari divisi advokasi Himabris. Jadi di divisi advokasi Himabris itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
3: sosial. Ya, meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Biasa suara keliling, biasa suara keliling, biasa suara keliling, biasa suara keliling.
1: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
2: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Ya abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
6: Iya.
5: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
2: Emosinya ya.
5: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih
6: perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
7: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
6: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini. Titik ancamannya ada berapa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah di Santai Siang, lanjut lagi di Santai Siang di segmen olahraga. So teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku bakal kasih informasi terbaru dan juga menarik tentunya ya. Selama 2 jam ke depan ya teman Pro 2 di pukul 3 nanti sebelum kita ke sore ceria.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
7: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
6: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya.
7: Iya.
6: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
7: benar sekali.
6: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay. Nah, okay lagi. Jadi teman Pro 2, dari perjalanan Cristiano Ronaldo kita bisa belajar satu hal nih. Sukses itu bukan cuma soal bakat ya, tapi soal kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Jadi Ronaldo itu pernah bilang, teman Pro 2, talent without working hard is nothing. Dan itu benar banget, teman Pro 2. Dia tumbuh dari keluarga sederhana, punya banyak rintangan, tapi mentalnya itu gak pernah runtuh. Dia terus latihan, terus upgrade diri, dan percaya kalau kerja keras bakal ngasih hasil. Dan teman Pro 2, itu dia profil dari dan juga prestasi dari Cristiano Ronaldo ya, teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana lagi nih, teman Pro 2, karena kita masih di Santai Siang. Selanjutnya kita bakal ngebahas soal entertainment. So, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
4: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
3: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965, dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
7: ya masih panjang
6: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu, kan enggak?
7: Iya.
6: Prakarya gitu atau semacamnya.
7: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sudah mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
6: Teh
7: dari daun telang.
6: Teh telang.
7: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
6: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
7: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
6: Iya. Maksudnya dijadikan tanam.

Oke, teman berdua, kalau kamu butuh tontonan yang out of the box, dua drama ini wajib banget kamu cek. Yang pertama, No Tale to Tell. Jadi ini dramanya yang menggabungkan fantasi dan juga romansa, teman berdua, tentang Gumiho, makhluk rubah 9 ekor ya, yang tiba-tiba berubah jadi manusia setelah kejadian tak terduga ini. Mempunyai drama yang unik, fresh, dan juga punya vibes yang beda dari drakor kebanyakan ya. Ini kayaknya bakal jadi drama tentang Gumiho setelah beberapa drama Gumiho yang sebelumnya ya, teman pro 2. Iya, iya deh kayaknya. Kemudian ada lagi Undercover Miss Hong, di mana kalau kamu suka cerita ya dengan twist, ini dia teman pro 2. Drama ini tentang seorang auditor elit yang nyamar jadi pegawai junior buat menyelidiki kasus keuangan dan di tengah perjalanan ngadepin masa lalunya sendiri. Jadi kombinasi antara komedi, misteri, dan juga romance benar-benar bikin kamu stay up nonton sampai tengah malam nih teman berdua.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun, lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu, dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga. Kita ada bagian kan seperti itu.
6: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
7: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Yeah. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi.
6: Okay. Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa yang mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
5: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

Terakhir teman berdua, kita masuk ke dua judul yang vibes-nya lebih chill tapi tetap worthy ya buat ditonton. Nah, drama tentang pasangan yang awalnya gak mau nikah tapi semuanya berubah setelah satu kejadian yang tak terduga nih. Ini cocok banget buat kamu pecinta drama romantis dengan bumbu family and growth story. Aku belum bilang tadi ya judulnya. Nah, judulnya itu ya itu teman berdua, Positively Yours. Dan drama terakhir teman berdua, Recipe for Love. Kalau kamu suka kisah cinta yang penuh konflik, keluarga dan perjalanan emosional, ini salah satu yang harus masuk watch list. Ceritanya itu kayak versi dramatis dari resep cinta yang harus dicoba berkali-kali. Iya. Jadi teman berdua, kita udah rangkumin ya drama Korea terbaru tayang di Januari 2026 yang wajib banget kamu follow sepanjang tahun ini ya. Dari kisah yang misterius, serius yang penuh makna, sampai romcom ringanan gemesin, semuanya siap nemenin hari-hari santai kamu sambil ngemil camilan favorit ya. Dan kita bakal lanjut lagi teman berdua di sore ceria nanti. Sampai ketemu di sore ceria. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga, mungkin bisa diinformasikan ke berapa menit di
6: Puskesmas Singgahan itu layanan hari Jumat kita sampai jam 11 siang aja.
5: Okay.
6: Nah, BPJS di sana tapi pendaftaran gitu. Okay. Kan dibandingkan dengan kita ke jadi tidak ada salahnya tidak harus menunggu sampai parah dulu. Mm-hmm. Sampai kita ingin punya tempat kita atau sekedar ingin tahu ini saya ini kenapa sih
5: sian diberikan waktu 40 menit teman berdua. Jadi psikolognya berarti Kak Reza saat ini belum tercover oleh BPJ. Tapi memang kalau ke psikolog itu padahal sebenarnya itu adalah hal yang gitu.
7: Iya. Kalau tidak salah makanya di rumah sakit Undata itu boleh di cover BPJS tapi kalau dirujuk ke psikiater. Di rumah sakit Undata dan kemudian di alihkan ke kami, ke masyarakat pun bisa dengan email di cover BPJS. Okay, seperti itu.
5: Baik. Jadi kalau ada yang ngeluh ini ke psikolog ini mahal ya, mahal iya. Gitu. Kayaknya tambah jiwa saya harga yang mesti dibayar.
7: Iya.
5: Gitu.
7: Kalau enggak salah lagu Hindia kalau enggak salah. Hashtag itulah.
5: Oke. Okay.
7: Terkait itu dan memang kenapa bisa mahal karena pertama kami pun mengikuti standar kode etik yang memang sudah okay. Gitu.
5: Terus karena ini jasa juga ya.
7: Ke klien itu cukup lama.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Sahabat, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
3: Ya ditanya cepet. Dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
2: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
3: cari
2: ya dimana? Cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya, stem cell, mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan gak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Leh.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
6: Obrolan seru di Produ FM.
7: Pernah nggak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah nggak sih ngerasa seperti?
8: Iya pernah kakak. Pernah. Malah sering ya. Tapi oh, iya. Kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
7: Iya lagi ngeluhnya sebentar aja ya.
8: Iya sebentar. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
9: Udah lepas.
7: Oke, ini pernah nggak sih teman-teman dari Vixen Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
8: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
9: agak sedikit
8: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Oh, iya. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
7: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
2: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan. Karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita. Mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
3: Dan kurangi memakai plastik. Karena dapat menimbulkan ketambahan polusi. Polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
1: anak muda
3: lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut-ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu bisa percaya diri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Produa FM, the Hits Music Station.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi di sore ceria teman Pro 2. Dan hari ini sedih banget ya, aku sendirian, gak ada pasangan saya ya. Tapi kali ini aku gak sendirian banget, ada narasumber nih yang sangat-sangat berprestasi. Teman Pro 2, dia mempunyai segudang prestasi dan dia kan udah pernah ke Pro 2 sebelumnya kan?
1: Udah.
0: Iya, kita ketemu sebelumnya.
1: Sebelumnya sudah pernah ketemu, iya betul.
0: Tapi dia membawa nama sekolah, sekarang membawa namanya sendiri, yes. Ya. Oke, mungkin kita langsung saja kenalin ini teman Pro 2, ada siapa nih di depan saya?
1: Baik, terima kasih Kak. Halo teman-teman Pro 2, salam kenal. Saya Deni Yanuar Setiadi, saya merupakan lulusan dari SMA Negeri 3 Palu. Jadi status saat ini baru lulus.
0: Baru lulus ya. Selamat atas kelulusannya.
1: Siap, terima kasih.
0: Deni, apa kabar by the way?
1: Alhamdulillah sehat Kak. Kakak bagaimana?
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Baik ya, sesuai cuaca di belakang sih sebenarnya. Oke deh, hari ini kita mau cerita seru-seru nih tentang Deni. Sebelumnya kita mau ngajak flashback sedikit kan, ya, baru lulus kan.
1: Betul,
0: nah, Deni waktu sekolah dulu Deni termasuk anak yang seperti apa nih?
1: Ini secara apa Kak? Karakter atau kesibukan?
0: Jelasin aja semuanya biar durasinya panjang.
1: Baik. Saya adalah pribadi yang saat duduk di bangku SMA, saya itu memiliki ketertarikan untuk masuk ke dalam organisasi dan juga kepanitiaan. Yang intinya orangnya itu, saya itu orangnya harus sibuk, gak bisa
0: harus
1: diem.
0: Harus sibuk ya. Pokoknya kalau gak ada kegiatan kayaknya sakit.
1: Iya, kayaknya gak tenang. Maksudnya harus ada kegiatan gitu. Tapi ternyata dari kesibukan itu banyak membawa pengaruh-pengaruh yang positif.
0: Iya gitu. Tentunya sih. Jangan kayak aku, sekolah pulang. Nah, kapan pertama kali kamu ini mulai ikut kegiatan-kegiatan atau kompetisi gitu? Pas di sekolah.
1: Untuk selama SMA ini untuk mengikuti kegiatan kompetisi itu itu dimulai saat berada di bangku kelas 12. Iya,
0: ya?
1: itu di pas-pas di akhir juga Kak, ya, di akhir akhir.
0: Iya, di akhir banget ya.
1: Iya, di akhir-akhir itu pertama itu kan kompetisi yang aku ikutin pertama kali itu pertemuan 100 ketua OSIS terbaik se-Indonesia.
0: Wah, dan kamu termasuk di 100?
1: Iya betul Kak, itu dengan beberapa proses itu cukup panjang, seleksi pembuatan esai, terus juga wawancara. Dan alhamdulillah ternyata usaha yang selama ini dibentuk itu membawakan hasil juga Kak, sehingga terpilih pada saat itu di bulan Oktober. Itu diadakan kurang lebih selama 4 hari, diadakan di Universitas Indonesia pada saat itu.
0: Wah, berarti kamu salah satu teman dari ini ya, si Dafli.
1: Iya, tapi si Dafli lebih, itu lebih awal, itu beda setahun. Dafli dulu baru si aku.
0: Iya sih, soalnya kemarin kata si Dafli itu yang apa, 100
1: ketua OSIS.

0: Kalau OSIS itu emang susah banget masuknya.
1: Susah gak? Karena kemarin beberapa teman-teman yang di Palu juga sempat ikut seleksi, cuman ya belum rezekinya kak.
0: Pada saat pas itu kamu lulusnya ada berapa orang tuh dari?
1: Kalau dari Palu itu hanya satu, kebetulan itu aku yang wakili. Wah. Terus dari kalau dari keseluruhan Sulawesi Tengah itu ada 5. Itu ada dari Palu, ada dari Poso, ada dari Buol, ada dari Banggai.
0: Wah, gitu. Dan kamu perwakilan dari Palu ya?
1: Iya, betul kak.
0: Wah, keren banget. Itu ngapain aja tuh di sana?
1: Di sana itu kan kita pertemuan 100 ketosis yang dimana kita membentuk sebuah karakter kepemimpinan yang dimana banyaknya ilmu-ilmu yang kami dapat, bagaimana cara memanajemen sebuah organisasi, terus bagaimana juga kita mendapatkan sebuah relasi. Di situ banyak kak, dengan rangkaian kegiatan yang kita ikuti seperti seminar, workshop, terus juga kunjungan ke pemerintah, kunjungan ke parlemen dan pemerintahan, itu semua kita lakukan pada saat itu di sana.
0: Oh, yang ada di foto Instagrammu ya?
1: Iya, betul kak.
0: Oh, itu acara apa, 100 OSIS tadi ya?
1: Iya,
0: 100
1: gitu, ketosis
0: tadi ya. Keren. Dan selain itu, prestasi pertama yang pernah Denny dapatin waktu sekolah?
1: Ini SMA kah atau dari pertama awal?
0: Selama sekolah.
1: Selama sekolah kalau pertama kali itu SD ya kak. SD. Itu waktu SD itu pertama kali kan udah punya ketertarikan. Pada saat itu ingat betul, pada saat SD itu dikasih pengalaman, itu dipercayakan ikut lomba baca cipta tulis puisi pada saat itu. Kalau nggak salah itu lupa judul, itu judulnya itu Pahlawanku. Itu pada saat itu kerjasama dengan guru itu dikasih kesempatan untuk ikut lomba, tapi pada saat itu masih belum rezeki, gagal. Dan pada saat itu mau ikut lagi ya sudah bukan waktunya, diberi kesempatan ke yang lain, dan pada saat itu tertarik untuk mengikuti kegiatan kepramukaan.
0: Anak pramuka juga.
1: Iya. Itu pada saat waktu SD.
0: SD ya.
1: Iya, dan di situ ya ikut beberapa lomba seperti PBB, Yel-Yel, ya begitulah kak. Iya.
0: Terus SMP?
1: Untuk SMP itu kebetulan aku tuh masuk di PMR. PMR, Palang Merah Remaja. Itu kenapa punya ketertarikan untuk masuk ke situ? Karena posisinya baru pertama kali dengar, ah apa ini PMR? Taunya PMI.
0: Iya.
1: Punya ketertarikan, mau coba di situ ikut. Ternyata di sana banyak dapat pengalaman juga. Terus dan di situ ikut beberapa lomba mewakili sekolah. Dan juga alhamdulillahnya ternyata dari proses itu terpilih lagi perwakilan sekolah mewakili Kota Palu di Jumbara pada saat itu.
0: Di mana itu?
1: Di Luwuk.
0: Wow.
1: Pada saat itu. Dan di situ kolaborasi bersama teman-teman SMA SMP yang ada di Kota Palu, kita kolaborasi, kita bentuk tim yang tadinya awalnya tidak kenal bisa bekerja sama dan kolaborasi.
0: Wih, keren ya. Kamu SMP-nya di mana?
1: Di SMP 9, Kak.
0: Oh, SMP 9
1: di sana. Zebra.
0: Iya. Ya. Keren banget ya. Itu. Jadi perwakilan terus dari SMP ternyata ya, teman pro 2. Dan dari sekian banyak pengalaman selama sekolah tuh, kegiatan apa nih yang Denny rasa paling berpengaruh buat perkembangan dirinya Denny sendiri?
1: Kegiatan yang berpengaruh adalah di dalam OSIS sendiri itu adalah kegiatan aksi kemanusiaan dan aksi sosial yang sering kami lakukan. Kami tidak hanya fokus dalam sebuah kegiatan internal saja, tetapi kami fokus juga kegiatan eksternal. Kami perhatikan, walaupun saya banyak mengambil pelajaran kak di kegiatan OSIS yang seperti kalau ada bencana banjir, itu kami langsung cepat. Dan juga kami punya sosok yang kepala sekolah, yang dimana punya jiwa kepedulian itu. Jadi kami pun sebagai OSIS ada rasa tergerak untuk berinisiatif, gitu. Jadi banyak pelajaran itu ya dari jiwa kemanusiaan, jiwa sosial itu kita terbentuk pada saat berada di SMA.
0: Oh, oke, dari OSIS tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, keren ya si Den ini. Dan kalau melihat ke belakang lagi nih, menurut Denny apa yang bikin Denny ini berani buat terus mencoba banyak hal? Apa yang memotivasi?
1: Sebenarnya memotivasi adalah orang-orang sih kak. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari aku itu yang membuat aku termotivasi untuk mencoba seperti mereka. Jadi buat teman-teman juga, buat pesan dari aku, pokoknya banyak saja bermimpi. Pokoknya ini juga hal seperti saya berangkat ke Jakarta kemarin mewakili provinsi. Itu sebenarnya itu mimpi-mimpi yang angan-angan yang dari SMP saya berpikir kapan ya bisa pergi mewakili daerah untuk pergi begitu. Tapi ternyata dari mimpi-mimpi itu yang pastinya mimpi harus dibarengi dengan kerja. Gitu.
0: Ya, betul.
1: Kerja keras gitu, usaha.
0: Usaha ya. Iya. Jangan cuma omong-omong doang.
1: Iya. Dan juga ya itu tadi lupa ya sampaikan, ternyata pada saat itu ternyata tidak hanya terhenti di 100 kuto OSIS kemarin itu.
0: Oh.
1: Yes. kemarin itu setelah berapa bulan, hanya jeda 1 bulan atau 2 bulan itu di bulan Desember, itu ada kegiatan lagi, pertemuan.
0: Pertemuan apa tuh?
1: Itu 100 ketua organisasi. Itu beda, kalau tadi yang di ICLC kan itu 100 ketua OSIS, OSIS. Ini campuran. Itu 100 ketua organisasi terbaik Indonesia, itu diadakan oleh BEM UGM kemarin itu di Universitas Gajah Mada.
0: Oh, jadi ke UGM kemarin?
1: Ke UGM lagi.
0: Wow, jalan-jalannya dibiayai semua deh kayaknya ini.
1: Itu
0: atau biaya pribadi?
1: Butuh perjuangan juga, Kak. Ya, kalau mau cerita.
0: Cerita aja.
1: Jadi gini, Kak. It's your time. Ada untuk kemarin berangkat ICLC itu alhamdulillah rezekinya juga lancar sekali, banyak sponsor yang membantu, baik itu dari pihak pemerintah, pihak sekolah. Itu alhamdulillah lancar sekali pada saat di ke pertama kali itu, Kak. Guru-guru juga banyak yang mensponsori. Alhamdulillah pokoknya rezeki di situ mengalir. Dan juga pada saat yang di NFL ini, UGM ini kemarin sempat ikut. Nah, di situ lagi saya butuh sponsor. Aduh, bagaimana ini? Coba cari dan ternyata udah beda rezekinya, Kak. Udah udah beda. Tapi bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk ini harus dapat ini. Karena saya berpikir Tuhan kasih saya keberhasilan ini pasti sudah ada jalannya ini. Makanya saya coba berusaha cari dana. Dana, dan pada saat itu hamin dua hari lagi kegiatan saya harus berangkat, di situ saya belum mendapatkan dana sama sekali.
0: Sponsor sama sekali.
1: Tapi Kak, ada sebuah keajaiban yang begitu luar biasa.
0: Apa tuh?
1: Saya itu chat di WA Pak Wakil MPR, itu Pak Akbar Supratman. Dan itu pada saat itu saya chat, saya jelaskan apa maksud dan tujuan terkait dengan RAB, saya foto juga pada saat itu. Dan pada saat saya itu, Kak, saya chatnya itu sekitaran kalau yang salah pagi-pagi itu, tapi saya juga sudah pasrah, aduh belum ada respon nih, karena ya pejabat di chat ya sibuk ya. Tapi pada saat itu saya datang, saya berdoa. Pada saat itu saya sholat duha, Kak. Saya udah pasrah, saya udah sampai nangis di situ, nangis. Bagaimana ini? Ini sudah sisa 2 harian lagi. Habis sholat duha, chat belum dibalas juga. Saya habis itu karena sampai malam juga sholat tahajud dan juga subuh pada saat itu, pagi duha tidur. Habis sholat duha tidur. Cuma sejaman. Sejam tiba-tiba langsung dibalas, Kak. Sama Pak Wakil MPR. Dan pada saat itu saya percaya bahwa itu adalah usaha dari doa-doa yang saya minta pada saat itu, dan ternyata doa saya dikabulkan. Itu sebenarnya itu keajaiban, ya, Kak. Betul-betul. Hanya itu hanya modal chat aja. Gitu. Tapi Pak Waka tiba-tiba balas. Kapan kegiatannya, Dek?
0: Iya.
1: Pada saat itu kapan kegiatannya, Dek? Oh iya, temui orang saya yang di Palu ini ya. Dan pada saat itu saya bertemu langsung, Kak, minta data pribadi saya. Dan udah, besoknya langsung pesan tiket. Udah ada tiket saya disiapkan semua, uang jajan juga udah ada semua ditanggung.
0: Wow, keren banget sampai merinding.
1: Iya, Kak, itu makanya itu sebuah keajaiban itu menurut saya. Karena itu hal mustahil, tapi itu terjadi hanya modal chat aja,
0: iya,
1: Kak.
0: Betul. Yang penting itu, kita sudah berusaha dan kita berdoa juga ya.
1: Iya.
0: Di samping itu kita berdoa kepada Allah menyerahkan segalanya.
1: Menyerahkan itu.
0: Itu sangat-sangat, wah, kayaknya itu yang paling membekas di hati
1: kayaknya ya. Pokoknya ya ada plus minusnya, Kak, dari ICLC ada. Itu plusnya banyak sekali, ICLC banyak mengalir rezeki banyak sekali. Pada saat di NFL dikasih cobaannya seperti ini nih. Gitu. Tapi untungnya, usaha ternyata membawakan hasil, Kak.
0: Betul. Hi, keren ya. Keren-keren. Aku sampai merinding ini. Oke deh, kita kayaknya bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Siap. Dan kita kayaknya nggak mau cerita banyak dulu, dan soalnya kita masih di opening ini.
1: Oh iya, siap.
0: Udah mau terharu, masih panjang. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang mungkin ada pertanyaan ya, bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Nanti kita bakal lanjutin lagi ya, Denny.
1: Siap, Kak.
0: So jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: 105 FMRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di sore ceria. Teman Pro 2 bareng Melia dan juga Denny. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke cerita di balik prestasi yang diraih sama Denny ya. Tadi di segmen 1 dia udah jelasin beberapa prestasinya. Dan dari semua prestasi yang pernah diraih nih, mana yang paling kamu banggakan?
1: Dari semua prestasi itu sih yang mewakili pada saat SMA ini kak, sebagai 100 ketua organisasi dan juga 100 ketua OSIS terbaik Indonesia, dua prestasi itu. Karena di balik itu perjuangannya cukup.
0: Perjuangannya cukup panjang. Itu butuh berapa lama itu persiapan yang mengikuti 100 yang ketua OSIS?
1: Yang 100 ketua OSIS itu dari setelah Agustus itu sudah mulai kan roadshow-nya itu kan dari setiap daerah itu ada semua prosesnya di situ dulu, edukasi tentang kegiatan ini. Terus setelah dari itu kan pada saat itu pembuatan esai itu kurang lebih kita harus menunggu pengumuman itu kurang lebih itu hampir sebulan. Terus setelah itu pengumuman, terus pada saat itu masuk lagi ke sesi wawancara itu. Pada saat itu kita dikasih sebuah kasus kan, dimana kita selesaikan terus di situ dinilai oleh juri pada saat itu. Terus untuk proses persiapannya pada saat itu untuk mengangkat sebuah tema esainya itu.
0: Nah, esai kamu apa?
1: Itu tentang lingkungan kak. Pada saat itu ada bingung pada saat itu apa mau diambil soal isu yang kan kita di, kita sebagai pemimpin muda pemimpin berdampak diminta untuk mengambil sebuah isu yang ada di daerah. Terus isu kita kembangkan ada sebuah solusi-solusi yang dapat diambil. Nah pada saat itu saya berpikir oh saya tidak mau buat esai itu tidak hanya sekedar formalitas gaya-gayaan dibuat di dalam seolah-olah kita paham betul tapi saya mau saya juga ikut andil di situ di dalam hal itu. Maka itu pada saat itu saya pernah ikut kegiatan itu penanaman 70 ribu bibit mangrove itu yang diadakan oleh Rembuk Pemuda Sulteng yang dikoordinatori oleh Pak Kafatu Razak putra dari Pak Gubernur Sulawesi Tengah Pak Anwar. Nah pada saat itu saya ikut kegiatan itu saya cukup tertarik itu perdana pada saat itu.
0: Itu lokasinya di mana?
1: Di Pantai Layana dekat Mamboro kak.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya di situ kan di situ cukup tertarik pada saat itu karena ini juga isu lingkungan dan pada saat itu oh bagaimana kalau saya angkat tentang mangrove ini ya karena di situ jelas nanti saya angkat tidak hanya sekedar tentang permasalahan tapi saya juga ikut andil di situ sedangkan ini kegiatan ini maunya punya pemimpin yang berdampak begitu jadi saya berinisiatif oh cocok ini kalau diambil ini nah jadi situ saya jelaskan semua lalu itu judulnya tentang berani membuktikan mangrove sebagai harapan kehidupan dan pemberdayaan masyarakat pesisir pada saat itu. Pada saat itu
0: keren sih keren keren
1: jadi terinspirasi dari sebuah kegiatan juga sih kak sebenarnya diambil itu pada saat esainya itu
0: jadi kolaborasi dengan komunitas ya
1: kemarin
0: oh keren buat komunitas sendiri
1: iya karena kebetulan pada saat itu hanya undangan saja kak diundang osis Sokota Palu untuk ikut berpartisipasi di kegiatan itu
0: pas juga ya momennya
1: iya dari sekali dari situ punya ketertarikan tanya lagi sama pihak dari founder mangrove kak kapan lagi ada kegiatan-kegiatan ini setelah Rembuk Pemuda lagi jeda kegiatan itu ada lagi kegiatan tetap berjalan jadi ikut-ikut sama teman-teman banyak ternyata edukasi itu juga mampu mengajak teman-teman juga kak yang tadinya tidak ikut kemarin-kemarin bertanya ayo kapan lagi mau ikut saya mau coba
0: jadi gitu. tertarik
1: ya iya.
0: Oke, dan sebelum berhasil tentunya ya ada juga
1: kegagalan.
0: Nah, pernah nggak sih mengalami hal tersebut?
1: Untuk kegagalan pasti kak. Seperti tadi saya katakan untuk seperti lomba pada saat SD pernah gagal. Terus SD sih saya sering gagal pada saat itu kak. Bukan tadi saya sampaikan sering lomba ikut lomba puisi, lomba bercerita pun saya pernah ikut cerpen, tapi gagal juga pada saat itu. Nah jadi tapi memang sebenarnya kalau kita belajar menang itu enak sekali. Belajar menang itu enak. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan adalah kita itu harus belajar kalah. Karena kalau kita terus belajar menang, menang itu kan ekspresi yang akan kita dapat adalah hanya kebahagiaan.
0: Kebahagiaan, betul.
1: Tapi kalau kita belajar kalah, dimana kita dapat menerima itu keadaan itu harus lebih baik.
0: Yes,
1: gitu.
0: Betul. Jadi kalau misalnya gagal, bukan langsung kayak terpuruk gitu kan?
1: Iya.
0: Jadi kayak langsung apa? Bukan meratapi nasib.
1: Iya, tadi
0: menerima.
1: Iya, betul kak. Jadi dari SD mungkin sudah mengalami kegagalan dari situ dapat belajar. Ya, ya, ya, karena hal yang paling down juga kemarin tidak lolos SNBP kemarin itu Di situ itu lebih parah dari semua sejarah yang saya, kegagalan yang saya dapat. Di situ saya sampai nangis, sampai datang ke mamaku saya menangis itu. Gitu.
0: Aduh. Nah, ngomong-ngomong nih, kamu rencananya mau ngambil apa nih?
1: Untuk sekarang mau ambil S1 hukum, Kak.
0: S1 hukum.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Untuk ketertarikan untuk masuk di hukum sebenarnya karena mungkin ketertarikan yang dimana keseharian juga saya suka sekali mengurusi hal-hal yang berhubungan tentang hukum gitu, Kak. Dimana kayak di sekolah juga belajar tentang bagaimana mengikuti aturan, terus menaati perintah. Di situ hal itu yang buat saya juga belajar untuk tertarik. Dan juga pada saat pengalaman saat SMA juga banyak hal-hal ya tentang kasus-kasus yang saya usut pada saat itu. Dan saya merasa bahwa versi diri saya ini cocoknya ada di situ. Dan di mana saya ingin memperdalam ilmunya lagi dengan cara saya masuk di hukum ini.
0: Oke, cita-citanya jadi?
1: Pengacara.
0: Pengacara.
1: Iya.
0: Semoga ya.
1: Amin, Kak.
0: Dan rencananya mau ambil kuliah di mana nih?
1: Untuk saat ini di Jawa, Kak.
0: Di Jawa. Oke, dirahasiakan
1: dulu ya. Karena belum tahu lolos atau tidaknya, jangan dulu.
0: Oke, apa yang memotivasi kamu untuk merantau? Pasti tentunya ada motivasi lah ya.
1: Iya. Kalau saya itu pernah baca kutipan. Itu di kutipan itu bilangnya gini. Kita itu kalau kota itu kayak buku. Kalau kita hanya di satu tempat, itu kita hanya baca satu halaman saja. Satu halaman saja. Tapi kalau kita berbeda-beda kota, berarti kita punya versi buku yang baru lagi. Jadi isi dan pengetahuan itu bisa lebih dalam lagi. Itu, Kak.
0: Okay. Jadi babnya itu jadi banyak.
1: Iya, gitu. Jadi banyak lagi. Karena kalau cuma di satu kota, berarti cuma satu halaman saja, Kak.
0: Iya, betul. Sama kayak pemikiran saya, kalau misalnya masih di Palu, temannya ya itu-itu aja.
1: Iya, betul.
0: Karena Palu ini sangat kecil.
1: Iya, secara relasi nanti pastinya kita akan dapat teman-teman yang banyak lagi. Secara mungkin konsep pembelajaran juga pasti ada perbedaan antara daerah kita dan juga di luar.
0: Betul. Itu. Dan lingkungannya juga pasti tentunya berbeda.
1: Iya, yang pastinya juga nanti ilmu yang didapatkan ya pasti akan di mengabdi lagi untuk daerah juga nantinya.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin kita mau nanya ini, gimana cara Denny ini membagi waktu antara belajar sama kegiatan sekolah yang kemarin? Mungkin ini jadi tips juga ya buat teman Prodoya yang mendengarkan.
1: Oke, okay, teman-teman, terkait dengan bagaimana membagi sebenarnya adalah prioritas, kita harus memilih sesuatu yang lebih prioritas. Karena kan yang utamanya kita juga masuk sekolah. Sebenarnya organisasi itu hanya tambahan saja. Yang utamanya kita datang ke sekolah untuk belajar. Dan alhamdulillah pada saat saya juga berada di SMA tidak pernah bermasalah dengan guru, apalagi soal tugas, dikejar-kejar. Dan alhamdulillah semua itu aman. Tapi bagaimana tipsnya sebenarnya, bagaimana diri kita sendiri yang bisa mengendalikan dirinya kita ini.
0: Betul.
1: Karena pada saat SMA alhamdulillah saya bisa mengendalikan, yang dimana saya tidak terbawa dengan arus terlalu, walaupun ikut aktif organisasi, saya terlalu kesana tidak. Tapi saya juga ada rasa khawatir tentang nilai saya gitu pada saat itu. Jadi intinya bagaimana teman-teman bisa mengendalikan semua itu, banyak cara-caranya. Tapi kalau dari teman-teman sendiri tidak bisa mengendalikan, itu akan sulit. Betul. Gitu. Tapi pilih yang prioritas teman-teman, terkait dengan kayak organisasi. Kan bisa dipending dulu, terus bisa juga kalian kasih kepercayaan. Kan itu terbagi beberapa tim, ada wakil, ada sekretaris. Itu bisa dikolaborasikan semua. Jangan kita jadi ketua itu semua serba kita. Kita juga harus kasih kepercayaan juga ke teman-teman.
0: Jangan
1: gitu.
0: Merasa kerja sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Harus berbagi.
1: Iya.
0: Nanti gitu. Takutnya tiba-tiba, mana lagi sih ini? Izin lagi ada acara.
1: Iya, betul, Kak.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Oke deh, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya.
1: Iya.
0: Kita bakal main game dikit lah ya.
1: Siap.
0: Sama siapin nih pesan-pesan dan juga kata-katanya.
1: Oke.
0: Oke. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.
1: Siap, Kak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Oke teman Pro 2, masih di Sore Ceria bareng Melia dan juga Denny. Iya kak. Dan kita bakal main disordered, jadi aku bakal kasih pilihan kopi atau teh, nanti kamu bisa jawab dan alasannya kenapa ya. Nanti kita tanya beberapa pertanyaan aja. Yeah. Dan soalnya nggak kerasa nih kita udah mau 1 jam ternyata ya. Yeah. Oke, kamu bisa pilih nih, coba banyak hal atau fokus ke satu bidang sampai jago.
2: Coba banyak hal.
0: Coba banyak hal.
2: Yes.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau menurut versi saya kak, kenapa kita perlu mencoba banyak hal? Karena kita akan banyak mengekspor di situ. Kita akan banyak mendapatkan sebuah pengalaman di situ. Kayak tadi mungkin saya dari SD, SMP, SMA saya cukup banyak mencoba berbanyak hal gitu. Mm-hmm. Tapi dari situ nanti kita akan menemukan titik di mana versi kita.
0: Yes, gitu.
2: Pokoknya coba saja, pokoknya hajar saja apa di situ. Yang menurut kita, oh ini bukan versi saya, tidak, pokoknya coba saja karena di situ akan banyak mendapatkan pengalaman.
0: Oke,
2: gitu.
0: Selain pengalaman, relasi juga ya.
2: Relasi juga.
0: Dan ngomong-ngomong nih soal yang support, nah yang support kamu ini siapa nih kira-kira?
2: Ini secara
0: selama kamu mendapatkan prestasi, mengejar prestasi ini yang paling support kamu tuh?
2: Yang pastinya orang tua. Terus juga teman-teman dan juga yang pastinya pihak dari pemerintah juga kak. Dalam proses saya berprestasi ini, saya tuh orang yang paling berjasa. Itu ada Pak Gubernur, itu beliau juga sangat berjasa di dalam proses saya. Karena beliau ini kak, yang pertama Gubernur, kenapa saya bilang sangat berjasa? Karena pada saat saya juga berangkat, pada saat itu 100 Kota OSIS, beliau juga membantu saya pada saat itu. Beliau merespon, dan pada saat itu dari pihak ajudan juga merespon. Dan itu pada saat itu beliau juga, jadi pokoknya beliau ini dengan anak muda itu sangat merespon baik kak. Dan pada saat itu prestasi saya juga diapresiasi. Dan pada saat itu saya juga diberi dukungan dana gitu.
0: Oh, dari salah satu yang kamu bilang tadi itu termasuk Pak
2: Gubernur
0: kita sendiri.
2: Pak Gubernur juga. Wah. Bahkan itu juga kak Fatur, putra dari Pak Gubernur, sempat bantu saya juga. Maksudnya saya ini banyak mendapatkan sebuah hal yang keberuntungan. Dan juga saya, hal yang paling itu juga sih yang berjasa Pak Wakil MPR Kak Pak Akbar Supratman. Karena beliau tuh yang tadi juga pernah membantu saya di awal. Dan juga beliau tuh sudah berapa kali membantu saya. Bahkan teman saya pun pernah dibantu begitu. Karena apalagi beliau ini adalah sosok pemimpin muda yang berasal dari Sulawesi Tengah. Yang saat ini punya status menjabat sebagai Wakil MPR RI. Dan ya dari situ kita belajar bahwa anak muda itu bisa memimpin loh. Beliau banyak punya gebrakan dan dampak yang dimana beliau punya jiwa kemanusiaan gitu. Dari kesibukan beliau, tapi beliau masih merespon. Dan pada saat itu saya sempat datang. Pada saat saya pertama kali ketemu beliau, beliau itu kan mau berangkat ke Jakarta pada saat itu kak. Saya datanglah ke rumah beliau pada saat itu subuh-subuh 5:30, itu habis sholat subuh. Saya datang, terus saya ketemu sama orang yang di rumahnya. Pertamanya pas saya boleh ketemu, saya bicara sama Pak Akbar apa saya mau kegiatan-kegiatan ini. Dan pada saat itu orang dari rumahnya itu kasih kesempatan kak untuk saya ketemu dan Pak Akbar. Dan pada saat itu hal yang dapat saya ambil dari pelajaran, Pak Akbar itu sebenarnya sudah sibuk ini lah. Ini mau ke bandara. Orang-orang itu kalau kemana ya, kalau harus ke bandara,
0: ya, apalagi ke bandara.
2: Iya. Itu Pak Akbar masih sempat menyempatkan waktu duduk mendengarkan apa yang saya mau sampaikan. Dan pada saat itu jawaban beliau apa kak? Tidak usah khawatir deh, nanti saya bantu. Tapi saya di situ langsung renyuh kak. Maksudnya beliau ini orang masih muda, itu kalau dasar umur beliau itu sekitaran 26 tahun. Tapi secara jiwa kepedulian beliau itu sangat tinggi kak.
0: Sangat tinggi ya.
2: Dan juga yang kedua yang tadi itu kak, saya hanya chat beliau dari WA. Tapi beliau langsung respon kak.
0: Jiwa sosialnya sangat-sangat tinggi ya.
2: Karena saya jujur kak, saya biasa jengkel kak kalau baca komennya netizen. Kadang kan gak ada, apa sih gebrakannya selama ini apa?
0: Iya.
2: Beliau ini masih muda tapi ini loh, beliau tanpa ada mata yang melihat, beliau tuh mau membantu. Kan banyak yang bilang pencitraan apa segala macam. Ini bukan pencitraan gitu.
0: Betul. Gitu. Keren sih, dari sekian banyak yang sponsori, ternyata pemerintah juga sangat-sangat mensponsori, mendukung apa yang dilakukan sama Denny ini ya kan.
2: Iya, buat teman-teman pokoknya tidak usah takut untuk bermimpi gitu karena yeah, banyak yang mendukung gitu.
0: Oke, okay, ini kayaknya masih satu pertanyaan dia udah jelasin panjang ini. Keren sih. Mungkin kita tanya lagi nih, apa nih kira-kira kesempatan yang jangan dilewatin selama sekolah buat teman Prodo yang mungkin okay, masih sekolah. Siap.
2: Buat teman-teman semua, jangan untuk takut ambil kesempatan. Pokoknya banyak ambil kesempatan. Ingat, keberhasilan itu bukan hanya milik orang pintar. Jangan apa-apa itu, ah dia pintar jadi dia serba bisa. Tidak, keberhasilan itu milik mereka, milik kita yang senantiasa terus berusaha gitu. Terus juga terkait dengan orang malas, orang malas itu akan kalah dengan orang yang rajin. Meskipun orang orang rajin itu tidak terlalu pintar gitu. Ya,
0: ya, betul. Gitu. Yang gitu, penting rajin aja dulu ya.
2: Iya, tapi ya itu kita kalau apapun yang terkait dengan mau berteman, pokoknya cari relasi sebaik mungkin begitu. Tapi kita juga harus pilih-pilih teman. Betul. Gitu, karena tidak semua orang bisa, orang semua bisa bertahan dengan dan mendekat sama kita karena kelebihan kita, tapi tidak semua orang juga nanti akan mampu bertahan setelah tahu dari kekurangan kita.
0: Oke deh teman Pro 2, aku mau tanya nih, quotes of the day-nya kamu, kira-kira apa nih? Dari Denny, mungkin ada kutipan-kutipan mungkin?
2: Untuk tadi kutipan, mungkin tadi tadi sudah beberapa disampaikan.
0: Iya, sudah ada beberapa. Ya. Mungkin last?
2: Untuk, pokoknya buat generasi muda, kita sebagai generasi muda, negara kita, daerah kita itu sangat membutuhkan anak-anak muda. Anak muda harus menjadi prioritas untuk menjadi pemimpin. Karena untuk memimpin itu bukan soal usia, tapi untuk menjadi pemimpin soal bagaimana kita ingin niat dan ingin berdampak.
0: Gitu. Oke, keren. Kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih banyak Denny. Kayaknya banyak banget nih yang bisa kita kutip-kutip ya. Selama satu jam ngobrol sama Denny dan semoga bisa masuk ya di perguruan tinggi yang diinginkan sama Denny. Sukses selalu buat Denny. Nanti mungkin kalau sudah sukses lagi balik lagi ke sini. Kita wawancarai lagi. Oke deh, terima kasih sekali lagi dan kita kayaknya harus pamit. Melia pamit.
2: Saya juga pamit, terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, oke. Dan juga operator kita hari ini ada Kak Iwan. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
2: Sebenarnya kalau aku tuh kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu. Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
1: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Rania. Beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan. Nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
2: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
8: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
7: Terapis.
8: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
7: Berbekam.
8: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
7: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
8: Betul.
7: Yang fase pengobatan bekam,
8: iya.
7: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
8: suplemen
7: atau suplemen gitu ya.
8: Iya.
7: Herbal-herbal penunjang.
8: Herbal penunjang gitu ya. Betul.
7: Tapi itu secara rutin.
8: Betul.
7: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih nggak pengen sehat gitu.
8: Betul,
7: kan?
8: Betul.
7: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit, tapi lebih melihat
8: amanah
7: yang dijalankan begitu kan.
8: Betul.
7: Menyembuhkan orang.
8: Betul.
7: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
8: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
7: membantu.
8: Bisa sembuh karena.
7: Okay, okay. Siap.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Bukanku.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi dan tentunya senang sekali saya juga bisa kembali menyapa rung dengar kamu teman Pro 2 setelah perjumpaan terakhir kita pada hari Sabtu kemarin. Asik. Kayak udah lama aja nih gak ketemu, padahal baru sehari doang. Dan teman Pro 2, hari ini tentunya saya bakal nemenin jaga malam kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita bakal seru-seruan tentunya di jaga malam kali ini. Saya bakal menghadirkan beberapa narasumber yang tentunya ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi anak muda yang berdampak tentunya ya. Saya bakal ngobrol seru juga dengan topik yang menarik buat kamu simak nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya sampai di jam 8 malam gitu ya. Nanti di jam 8 malam juga bakalan ada program Music Live Chat yang bakal langsung merilai dari Pro 2 Jakarta. Tapi sebelum kebersamaan kita lebih lanjut, lebih dalam lagi teman Pro 2, saya bakal ngajakin kamu untuk gabung bareng sama RRI Pro 1 Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mendengarkan serangkaian pengajian, lagu-lagu islami, dan juga untuk azan maghrib di wilayah kota Palu dan sekitarnya. Tapi sebelum kita gabung bareng sama Pro 1, saya bakal muterin satu lagu dari Andin dulu, Indahnya Dunia. Selamat mendengarkan.

apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
3: Obrolan seru di Prodi FM.
4: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
5: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh dimana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu dimana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina. Apa sih yang disebut dengan harmoni? Apa sih perubahan itu? Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak. Ternyata itu kita harus memahami. Gitu, kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
4: intinya saling mengerti
5: kita, ya betul sekali.
4: Iya. Oke, keren banget ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: 0315 atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga sekarang kita lagi live YouTube di RRI Palu dan bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dah, ini saya langsung aja kenalan sama teman-teman saya supaya biar banyak waktu kita ngobrol gitu ya di malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, kakak.
0: Asik. Ini kita boleh kenalan satu-satu dari ujung kiri saya sampai ujung kanan saya. Silahkan.
2: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan. Biasanya tuh dipanggil Zidan atau Cango.
0: Cango. Biar lebih beda saya panggil Cango aja ya.
2: Oke.
0: Ini Cango menjabat sebagai
2: saya
0: apa?
2: Saya menjabat di Yacht Ranger Lois Tengah ini menjabat sebagai Vice Leader atau Wakil Ketua.
0: Oke, Wakil Ketua. Oke, silakan
3: setelahnya. Perkenalkan, saya Devani Agrani. Saya bisa dipanggil Deva atau Fadi. Di Yacht Ranger Indonesia ini saya sebagai staff dari kesekretariatan.
0: Oke, staff dari kesekretariatan. Iya, itu ngapain tuh?
3: Membantu head saya dalam mengelola data-data dari pengurus sendiri gitu.
0: Oke, siap. Langsung aja langsung headnya, silakan.
4: Oke, jadi perkenalkan, nama saya Saiful selaku koordinator divisi dari sekretariatan. Yang dimana itu membahas yang tadi bilang ke Deva, yaitu mengurus administrasi dari seluruh kegiatan dari RI.
0: Oke. Nah, ini kita sebelum berbincang soal project apa project Z yang udah kalian buat gitu. Project Z yang udah kalian buat. Saya mau nanya dulu satu-satu, kapan kalian gabung di Yacht Ranger Sulawesi Tengah?
2: Kalau dari saya dulu.
0: Iya, boleh, kiri kanan.
2: Dari saya dulu itu mungkin saya menjabat sama KVB di bulan Desember. Itu masih alur proses-prosesnya untuk buat video untuk masuk Yacht Ranger itu Sulawesi Tengah. Dan di bulan saat itu kami mengadakan oprek untuk para anggota. Nah, jadi saya masuknya itu sudah di bulan Desember.
0: Bulan Desember tahun kemarin.
2: Bulan Desember tahun kemarin.
0: Oke, masih terbilang baru juga ya. Berapa bulan nih? Jalan 6 bulan ya?
3: Iya.
0: Kalau ini tadi panggilnya siapa?
3: Deva.
0: Deva. Kalau Deva sendiri?
3: Bergabung di oprek di Januari kemarin.
0: Oh, Januari kemarin. Oke.
3: Jadi bergabungnya di situ.
0: Oke, berarti lebih baru lagi Deva ya. Dan terakhir, silakan.
4: Jadi saya masuknya itu sama seperti Deva, itu di Januari kemarin di batch kelima.
0: Oke, sama-sama nih gabungnya.
3: Sama.
0: Ya.
3: Iya, sama.
0: Sebentar, saya ingat dulu. Cango, Deva, terus yang terakhir?
4: Saiful.
0: Saiful. Panggilan pendeknya nggak ada?
4: Saiful.
0: Ipul. Oke, siap. Ipul. Cango, Deva, sama Ipul. Nah, ini berhubung ada kakak KMB yang mau ngambil best card, langsung aja Kak Duyanto. Ini bisa diceritain mungkin... Jendul pergi ya. Ini boleh mungkin kalian ceritain apa sih Project Z ini? Silakan diceritain buat teman-teman lagi dengerin kita sekarang gitu ya. Boleh.
3: Dari
4: saya dulu. Oke. Jadi sebenarnya Project Z itu adalah program kerja dari divisi sekretariatan sendiri, yang dimana itu tujuannya untuk menyusun, mengajarkan kepada anak-anak SMA untuk menyusun proposal dan cara bernegosiasi terhadap sponsor. Jadi untuk tidak memberatkan dari sekolahnya sendiri, agar mereka tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya, tetapi lebih bisa mencari dana secara organisasinya itu sendiri. Oke.
0: Ya, tapi sebenarnya Project Z ini lahir atas keresahan apa nih? Sampai akhirnya muncullah ide untuk membuat Project Z ini.
4: Nah, jadi sebenarnya itu motivasi dari adanya Project Z ini, keresahan dari teman-teman siswa, yaitu terkhususnya teman-teman siswa yang berorganisasi di sekolah, yang dimana mereka itu mempunyai banyak ide. Maka itu kami mengangkat kemarin itu temanya Idea to Impact, yang dimana mereka itu sebenarnya mempunyai banyak ide tapi tidak mempunyai akses ke sananya. Karena kenapa? Pendanaan yang sangat sedikit itu membuat mereka berpikir dua kali untuk merealisasikan program-program kerja yang mereka impikan seperti itu. Dan juga melihat dari beberapa sekolah yang hanya mendanai organisasi-organisasi di sekolahnya itu hanya terbatas dari dengan nominal yang sangat kecil. Maka itu kami berinisiatif untuk bisa memberikan wadah kepada anak-anak SMA ini untuk bisa berkembang dalam penyusunan proposal seperti itu.
0: Oke, ini namanya Project Z. Secara orang awam berpikirnya pasti ini buat menyasar Gen Z.
3: Akhirnya
0: mungkin kalian boleh jelasin kenapa harus Project Z, apa di balik kata Project Z itu.
3: Kemarin itu kan ini program kerja dari divisi yang kami sendiri kak. Mm-hmm. Jadi kemarin itu pada saat penentuan nama nama proker, mm-hmm, itu kita memang berpikir kayak ini kira-kira namanya yang menarik ini seperti apa ya. Mm-hmm. Karena targetnya kita ini kemarin

0: Kan SMA, dan kan kita tahu ini sekarang anak SMA itu kita bisa sebutnya dengan Gen Z. Yeah. Jadi menurutnya kami kayaknya kalau kita taruh Project Z kayaknya lebih menarik minatnya mereka karena mungkin penasaran apa kira-kira ini Project Z ini. Karena rata-rata kan anak SMA ini apalagi di sekolah, di organisasi, di sekolah-sekolah itu pasti banyak proker-proker yang mereka mau adakan tapi banyak terkendala dana. Okay. Jadi mungkin itu yang kita ambil kayaknya cocok untuk di Prozi begitu. Okay. Tapi kadang juga banyak yang selalu kira ini namanya Project Z.
1: Tapi bahasa kayak tadi saya udah sama ya.
2: Tadi Prozi.
1: Oke. Berarti Pro
3: Prozi itu
1: bisa Prozi.
3: Ya,
2: katanya Prozi
1: lebih Gen Z mampus ya.
3: Iya, sekali.
1: Nah ini terus menurut kalian bertiga nih, kenapa Prozi ini penting banget buat Gen Z sekarang?
4: Kalau menurutku Prozi itu atau penyusunan pelatihan proposal terhadap Gen Z itu menurut kami itu sangat penting karena itu membantu para siswa agar mereka tahu cara penyusunan atau bagaimana sih cara membuat proposal yang baik sehingga mereka ketika mereka mau mengajukan proposal itu bisa tahu dengan teknik-tekniknya itu seperti apa. Jadi dorang sudah tahu dan cara mengajukan proposal dengan teknik yang baik sehingga dorang sudah bisa apa namanya di ACC itu proposalnya mereka. Jadi dengan membawa Project Z ini kita lebih membantu lagi terhadap Gen Z atau para siswa-siswa yang khususnya di Kota Palu.
1: Oke, berarti secara keseluruhan kegiatan ini lebih ke mengajar teknis untuk penulisan proposal dan lain-lain ya?
0: Iya.
1: Oke, menyasar anak SMA berarti?
0: Iya,
1: sasaran SMA aja. Oke, siap. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya teman-teman ya. Nanti kita bakal tanya lagi mungkin kendala-kendala yang terjadi di saat Project Z ini berjalan. Tapi ini udah jalan?
0: Sudah selesai.
1: Lebih menarik lagi nih buat kita bahas teman berdua. So, buat kamu penasaran nanti apa kendala yang mereka dapatkan nanti setelah berjalannya Project Z ini teman Pro 2, kamu boleh tanya juga di WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga YouTube RRI Palu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Pro 2 FM,
2: the hits music station.

0: Itu dia Tiara Nidhi, teman Pro 2 dengan kupu-kupu. Karena kayaknya di dalam studio saya sekarang lagi ada yang kupu-kupu nih, Widi.
1: Lagi
0: berbunga-bunga ya, ada kupu-kupu di dadanya, Widi. Nah ini masih barengan sama Iyek Maulana dan juga teman-teman dari Youth Ranger Sulawesi Tengah, teman Pro 2 yang mereka juga bakal ngasih tahu soal Project Z, yes. Nah, tapi sebelum saya bertanya soal project yang udah kalian buat gitu, ini saya mau tanya dulu soal, kan kalian gabung ini masih pada baru-baru ya? Ada yang baru 6 bulan, 5 bulan, yang gabung di akhir tahun kemarin. Itu apa yang bikin kalian akhirnya tertarik buat join bareng sama Youth Ranger ini?
2: Oke, dari saya
0: kan boleh.
2: Kalau menurut saya, Youth Ranger ini saya udah melihat dari akunnya saja itu sudah membuat saya kayak, oh, ini tempat saya untuk berkembang, untuk tempat saya untuk menaikkan level. Sebelumnya itu saya ceritakan sedikit, mungkin saya sebelum saya masuk komunitas itu saya kayak agak gimana ya, agak stuck gitu. Jadi sehingga saya kayak cuma di sini-sini saja. Saya punya proses, tidak ada perkembangan. Nah, akhirnya lah saya masuk terdistract sama akun komunitas Youth Ranger dan pas-pas lagi itu lagi mengadakan oprek top manager yang leader, vice leader, sekretaris sama bendahara. Nah, di situ saya dengan inisiatif untuk masuk di Youth Ranger dan pada akhirnya betul saya yang dimananya saya cuma hanya orangnya pendiam, tidak berani berpendapat. Dengan ujung-ujung, dengan akhirnya, dengan masuk ini, saya kayak, saya sudah ada perubahan.
0: Ada progres ya.
2: Ya, ada progres. Yes. Dan akhirnya sampai sekarang sudah adalah perubahan yang bisa saya kembangkan.
0: Apa tuh?
2: Ya mungkin yang awalnya saya tidak berani berbicara depan umum.
0: Oke, dari segi public speaking.
2: Iya, public speaking. Di mana saya dulu itu public speakingku betul-betul kayak terbata-bata dengan berbicara aja kayak blank, bicara blank, berbicara sedikit blank. Apa nih saya bilang? Jadi dengan masukin saya kayak, gini cara cara melatih public speaking yang baik, cara berbicara depan umum yang baik. Dan pada akhirnya saya merasakan itu sampai sekarang.
0: Ada manfaat.
2: Ada manfaatnya, ya. Betul sekali.
0: Tapi emang sebelumnya kamu sibuk apa tuh?
2: Saya sebelumnya
0: sekolah.
2: Tidak, mahasiswa.
0: Oke.
2: Okay. Mahasiswa.
0: Mahasiswa,
2: ya, mahasiswa kumpul-kumpul lah intinya.
0: Terus masuk di Youth Ranger ya.
2: Iya.
0: Mungkin karena keresahan yang kamu rasa stuck di situ-situ aja, nggak ngapa-ngapain, mending masuk Youth Ranger ya.
2: Betul sekali.
0: Dan di sana kamu dapat manfaat yang sangat luar biasa.
2: Ada manfaat sekali.
0: Ya.
2: Betul-betul kayak banyak perubahan lah yang saya dapat di sini, walaupun masih setengah bulan. Itu setengah tahun itu saya sudah banyak saya dapat impact yang dari Youth Ranger ini. Ya. Jadi. Wow, ternyata
0: itu masih setengah tahun,
2: belum masih setahun. Belum
0: kalau setahun nanti apalagi nih?
2: Apalagi yang saya dapat. Nah, jadi kayak wah, ternyata untung sekali saya masuk di Youth Ranger ini. Nah, jadi keren sih.
0: Ya, oke. Nah, berikutnya Eva, silakan.
3: Baik, kalau dari saya itu kemarin tertariknya itu pada saat kegiatannya mereka yang apa yang kemarin itu yang terakhir SPF.
0: SYPF.
3: Iya.
0: Kan Feby, karena waktu itu saya juga wawancara Radinka.
3: Kegiatan itu saya awalnya saya sebagai tamu undangan dari salah satu komunitas yang saya punya juga kak.
0: Komunitas apa tuh?
3: Komunitas Pasti.
0: Oh Pasti.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Kemarin Pasti diundang, jadi saya datang dan saya melihat kayak, oh ini komunitas. Kenapa saya baru tahu komunitas ini dan ini sudah pas saya scroll Instagramnya itu ternyata memang sudah lama ini YRI ini. Nah terus pas kemarin selesai dari kegiatan itu saya cari tahu maksudnya kayak kira-kira mereka itu kapan ada opreknya lagi kan. Ternyata jodoh. Pas tidak lama dari setelah itu saya buka karena saya kemarin belum masih cuek, masih belum mau follow. Tapi ternyata dia lewat sendiri di beranda kak.
0: Pertanda nih.
3: Pertanda. Makanya saya dipakai memang gini. Terus kemarin itu karena saya pikir ini komunitas ini kan komunitas besar, jadi pasti banyak yang mau berminat juga. Kemarin itu juga waktu ikut wawancara itu Kak Feby juga yang wawancara dan saya merasa kayaknya jawabanku ini beda dengan apa yang saya pikir di otak. Lain yang di otak, lain juga yang di mulut. Kayaknya saya tidak lolos deh, begitu kan. Terus ternyata pas pengumuman ternyata saya masuk juga dan sangat apa memberikan dampak sekali di diri sendiri saya sendiri karena menurutku ini baru setengah tahun saya sudah banyak relasi, banyak perubahan sudah sampai di sini juga karena YRI juga terus banyak kenal teman baru dan pertama kan saya pikir temannya ini kan ada beberapa yang memang sudah saling kenalan. Itu yang kayaknya saya bisa tidak dekat dengan mereka, kayak orang ini sudah lama baku teman, saya kira-kira bisa tidak. Tapi karena menurutku saya juga orangnya yang asbun, dengan asbunku itu saya sudah bisa dapat teman baru di YRI gitu.
0: Bermodalkan asbun akhirnya banyak juga sama teman-teman yang lain ya.
3: Betul.
0: Tapi kan kalau panggilan tadi siapa?
2: Cango.
0: Tadi kan itu dari segi public speaking dia merasa ada perubahan nih. Kalau kamu sendiri dapat apa nih yang kamu latih di sana, akhirnya kamu merasa wah sepertinya ada yang berubah nih dari saya.
3: Cara relasi ke orang saja sih Kak, karena kemarin itu kan baru kemarin sempat survei juga karena kita mau ada kegiatan selanjutnya ini dan itu saya rasa kayak oh ini salah satu kegiatan baru yang ternyata kalau kita buat kegiatan itu walaupun ini sangat besar tapi ternyata tidak apa ya persiapannya itu memang perlu matang dan beberapa sekali. Memang tidak apa ya apa namanya
0: apa
3: itu?
0: Ya?
2: Apa yo?
3: Kayak kita bicara dengan orang itu tidak selalunya formal begitu. Ya. Jadi kayak kita bisa ambil santainya, kita bisa si santai itu juga dengan untuk orang menawarkan kita ada program begini, apakah bisa begitu. Itu yang saya rasa kayak ternyata di komunitas itu tidak selalunya selalu formal. Ada pasti waktu asik-asiknya ya, gitu.
0: Betul. Berarti Deva ini tipikal anak yang enggak bisa diam di rumah ya?
3: Iya.
0: Karena komunitasnya banyak nih.
3: Iya.
0: Dari pasti masuk
3: di YRI juga. Iya. Karena menurutku di kampus saya tidak ambil, saya ikut UKM tapi saya mau ambil di luar lagi.
0: Jadi
3: karena di himpunanku saya sudah demisioner, jadi saya mau asal lagi di luar begitu.
0: Oke. Nah, terakhir Saiful silakan.
1: Gimana ya kalau alasannya saya masuk YRI sebenarnya FOMO.
0: Ikut-ikutan yang positif ya.
1: Iya.
0: Yang negatif
1: karena, nih. Teman saya yang satu jurusan dengan saya itu masuk ke YRI karena saya lihat postingan videonya yang dimana dia sebagai panitia SYVF. Nah itu pas itu jadi saya scroll lagi akunnya YRI. Nah saya lihat ternyata akunnya itu lumayan besar dan juga bisa berimpact untuk saya sendiri. Nah karena saya lihat juga dia mereka lakukan open recruitment yang dimana terbuka untuk divisi sekretariatan yang menurutku itu saya sekali, saya suka sekali dengan dunia administrasi dan jadi saya bisa lah, saya pikir itu bisa menjadi platform saya untuk bisa berkembang di situ.
0: Oke. Gitu. Tapi apa sih yang membuat kamu tertarik sama dunia administrasi kayak gitu?
1: Kalau untuk dunia administrasi, saya rasa untuk pertama itu pengambilan data-datanya, saya suka sekali pengambilan data-data yang dimana menurutku pengolahan data itu sangat krusial dan tidak semua orang bisa saya rasa, maka dari itu saya rasa saya harus bisa untuk taklukan krusialnya ini seperti itu. Nah administrasi juga saya rasa karena seluruh data-data organisasi itu kita yang pegang, jadi untuk pengarsipannya, kerahasiaannya itu semua kita yang pegang.
0: Ada di tanganmu ya?
1: Iya.
0: Nanti kita boleh cerita-cerita dikit ya, Fabi ya. Nah, kita langsung lagi ke Project Z yang udah kalian buat gitu ya. Waktu pertama kali kalian buat nih Project Z, teman-teman, apa tantangan terbesar yang kalian dapatkan setelah, atau mungkin sebelum menjalankan Project Z ini?
1: Okay. Saya mau coba dulu nih.
0: Om Pimpa kali ya.
1: Okay. Mungkin saya juga ya. Kalau untuk tantangan yang paling besar yang saya rasakan kemarin itu sebagai PIC-nya, saya rasa itu di SDM-nya, sumber daya manusianya. Karena beberapa dari kami itu kan juga mahasiswa. Dan pada saat tanggal-tanggal seperti ini itu sudah fokus terhadap UAS-nya masing-masing. Maka kami kemarin berpikir untuk membuka open volunteer untuk kepanitiaan ini. Tetapi karena beberapa orang itu bisa meyakinkan kami untuk bisa berjalan tanpa adanya volunteer ini, maka kami tetap memutuskan untuk tetap kami saja internal yang melakukan kegiatan ini.
0: Ada berapa orang tuh kalian kemarin di dalam Project Z ini?
1: Untuk Project Z dari kepanitiannya
2: 20
3: Kak.
0: Ada 20 ya.
3: Iya.
0: Okay, tapi selama kalian menjalankan Project Z ini, pernah kepikiran mungkin kayak kayaknya enggak jalan deh?
3: Pernah.
0: Kenapa tuh? Ada cerita di balik itu. Silakan.
3: Mungkin kalau itu pada saat pencarian lokasi sih Kak, karena memang kemarin sempat memang kita sudah ada memang ini sudah kayaknya ini akan di ACC ini tempat. Tapi ternyata pada saat beberapa hari sebelum kegiatan itu ternyata di cancel sama pihak dari tempatnya. Jadi itu kayak aduh bagaimana sudah ini sudah hamin berapa, apalagi kan kita belum konfirmasi juga dengan peserta, takutnya peserta tidak ada atau kita undur saja. Tapi karena kita ada kita sudah atur schedule-nya dan ini kayak tidak harus jalan, ini harus jalan.
0: Gak bisa mundur.
3: Iya, gak bisa mundur, tidak bisa. Pokoknya harus jalan ini bareng sesuai dengan yang kita targetin kemarin. Okay. Tapi alhamdulillahnya di Hamin 1, Kak. Hamin 1 ada satu lokasi yang kita pakai di sana di Dinas Perpustakaan Daerah itu ternyata meng-ACC kegiatannya kita. Oh. Dan itu kayak alhamdulillah kegiatan kita jalan. Kita
1: Hamin 1 loh.
0: Padahal Hamin 1 tapi dapat tempat ya.
3: Kita sudah sempat kayak atau kita di kafe saja atau rumah siapa kira-kira bisa kita pakai. Gitu enggak?
0: Karena sudah mau di rumah ya.
3: Hamin 1 tidak ada dan alhamdulillah dari ketua panitianya kemarin rela dari Untar ke Jalan Banteng itu antar surat dan alhamdulillah langsung di ACC tanpa ada perantara apapun. Jadi kayak oke boleh deh nanti di tanggal ini oke. Jadi kayak alhamdulillah kita kegiatan kita bisa.
0: Berarti kegiatannya kemarin tanggal berapa?
1: Berapa? Tanggal
0: 16 Mei kemarin.
1: Iya.
0: Oke, berarti udah jalan hampir 2 mingguan ya.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Nah, itu kemarin ada berapa peserta yang ikut serta di program kalian?
2: 45. Ada
3: 45 harusnya 45. 50.
2: Harusnya
0: 50. 45 dari sekolah mana aja tuh?
2: Mana semua ya?
3: Ada 5 sekolah yang bisa dibilang unggul dan 5 sekolahnya ini yang kita bisa kita tahu ya. Ya seperti itu.
0: Iya, silakan.
3: Iya. Karena memang kita ambilnya dari konsepnya kita itu karena kita tidak hanya tentang pengenalan saja, tapi kita meminta mereka itu bisa turun langsung dengan prakteknya begitu. Karena kita ada di sesi terakhir itu ada sesi argumentasi.
2: Argumentasi.
3: Oh, yes. Jadi ada nanti kita bagi kelompok itu setelah dibagi kelompok itu kita kasih mereka
2: studi kasus
3: untuk bagaimana mereka bisa bicara dengan calon sponsor begitu.
0: Oke, nah itu siapa yang ngajarin di sana tuh untuk melatih mereka untuk bicara kepada sponsor atau mungkin tulis proposalnya mereka itu siapa yang ngajarin?
1: Jadi kami dari kemarin itu mengundang salah satu mantan dari pengurus YRI sendiri yaitu Kak Fitriana selaku sekretaris pada masanya. Nah pada saat itu dia mengajarkan beberapa struktur-struktur tentang penyusunan proposal dan yang terakhir itu ada sesi argumentasi di mana disediakan studi kasus dan Kak Fitriana itu memandu mereka bagaimana sebenarnya penyelesaian masalah-masalah begitu dan bagaimana juga teman-teman dari sekolah-sekolah itu menyusun perencanaan mereka untuk bicara terhadap sponsor.
0: Oke. Nah ini kan kalau berbicara soal proyek gitu ya berarti ada beberapa kepala yang kalian satuin di dalam proyek itu. Gimana cara kalian untuk mengatur komunikasi kalian agar tetap kompak gitu ya dalam menjalankan proyek Z ini yang kalau kita bisa bilang ini sangat-sangat berdampak nih buat anak-anak SMA yang mungkin nanti kedepannya bakal mereka pakai kalau mereka nanti bakal join-join di komunitas lain untuk penulisan proposal atau mungkin gimana bicara sama sponsor. Gimana tuh?
2: Oh kalau menurut saya tuh untuk kayak menyatukan apa ya?
0: Kepala
2: mereka
0: yang beda-beda ya berbeda pikiran ya
2: berbeda-beda itu kita orang kayak apa membagi kelompok begitu ya membagi kelompok ada 5 kelompok itu bukan satu-satu sekolah tapi kita orang kasih beda-bedakan beda begitu sekolah. Ya beda-beda sekolah jadi ini kelompok ini dengan berbagai macam sekolah jadi seperti yang dikatakan Khalifa tadi kita berikan studi kasus itu dari pemateri langsung jadi kayak
3: bonding
2: begitu gitu kan nah terus kita berikan studi kasus. Nanti orang mereka diskusi. Terhadap kelompok-kelompok yang kita orang berikan. Jadi diskusi. Apa sih orang kan mereka sudah diberikan studi kasus. Nanti orang bagaimana cara mereka untuk mempertahankan argumennya mereka. Jadi kalau mereka ada yang tidak setuju terhadap kelompok tersebut, nanti dari kelompok kelompok lain itu bisa kayak menyanggah. Kayak begitu. Jadi orang kayak mempertahankan argumennya mereka supaya bagaimana sih mereka cara melatih argumennya mereka supaya argumennya mereka itu bisa bertahan begitu ya.
0: Ini berarti di dalamnya hanya sekedar kelas buat mereka bisa bikin proposal dan berbicara sama sponsor atau mungkin di dalam ada lomba-lomba tertentu yang kalian buat?
1: Sebenarnya itu berbasis seminar kakak.
0: Oh seminar.
1: Iya, seminar. Jadi seminar, okay. Tapi ke terakhirnya tuh kami sempat membuat workshop kecil-kecilan seperti itu. Oh, okay. Jadi mereka itu seperti diasah kembali bagaimana cara sebenarnya penyusunan proposal itu. Karena kami dari kemarin juga itu sudah membagi proposalnya, contoh proposal yang sebenarnya, yang baik, yang benar menurut YRI sendiri, seperti itu, yang sudah lumayan lolos di beberapa sponsor-sponsor yang ternama gitu.
0: Oke, okay, nah udah berjalan nih kegiatannya di Project Z ini. Akhirnya ada nggak di antara beberapa orang yang udah gabung di Project Z itu yang bikin kalian, oh kayaknya ini penulisan proposalnya udah lumayan keren nih? Atau belum langsung menulis di situ?
1: Oh, tidak langsung menulis, tidak langsung. Kakak. Oh,
0: berarti mereka hanya menyusun strategi.
2: Iya. Ya. Oh, kita hanya berikan pelatihan begitu saja, Kak.
0: Kalau yang terjaring dari situ ada nggak yang tiba-tiba pengen masuk atau pengen join di Youth Ranger?
1: Kalau untuk dari pesertanya sendiri, kemarin alhamdulillahnya excited untuk menerima kegiatan itu. Tapi kalau untuk yang mau join itu belum ada yang sih, yang ada.
0: Belum ada ya, tapi sepertinya bakalan ada nanti.
2: Iya, bakalan ada nanti.
0: Karena mungkin mereka juga berpikir di sekarang lagi musim ujian, jadi tidak kepikiran untuk gabung di komunitas gitu ya, tapi bakalan ada nanti kayaknya. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen terakhir. Di segmen 3, teman Pro 2, sobat kamu yang pengen bertanya silakan cepat-cepat, nanti kita bakal bacain di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Terima kasih kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam teman Pro 2, dan juga kamu masih ditemani sama Iyek dan juga teman-teman dari Youth Ranger Sulawesi Tengah ini masih bercerita juga tentang Project Z mereka, teman Pro 2. Nah, teman-teman masih aman?
1: Aman.
0: Nah, kita di segmen terakhir nih teman-teman. Mungkin di segmen terakhir ini saya bakal nanya kalian soal Project Z-nya kalian. Setelah Project Z itu berjalan gitu ya, hasil paling nyata yang berhasil kalian capai dalam project ini apa?
2: Itu hasil capainya itu kita sudah mengusahakan yang terbaik mungkin. Jadi itu kan kita targetnya 50 siswa, yang datang 45 siswa. Jadi sudah tercapai sekitar 90% lah.
0: 90% ya.
2: 90%. Dan dari gebrakan-gebrakan sebelumnya kita sudah menyiapkan secara banyak plan-plan yang kita hadapi atau kita sudah rencanakan lah. Jadi dengan rencana plan-plan itu kita bisa apa namanya? Sudah kita capai. Yang dimana dari gebrakan-gebrakan sebelumnya seperti yang dikatakan Kak Deva itu dari apa? Tempat itu tidak di ACC. Nah, kita memberikan plan apa nih yang kita harus hadapi sebelum kita menghadapi sebuah kegiatan tersebut. Nah, jadi yang kita capai itu adalah tempat dan siswa, yang dimana dari 50% jadi 45%, dan itu 90% kan. Dan apalagi mungkin masih banyak lagi, mungkin saya agak lupa ya.
0: Okay. Nah, ini itu kan tadi kita sudah berbicara soal ekspektasi kalian di Project Z ini. Tadi dari segi pesertanya akhirnya kan Cango ya.
2: Yeah.
0: Sama bilang itu 90% udah tercapai ya. Dari ekspektasi kalian yang lain soal Project Z ini apa?
3: Mungkin dari teman-teman peserta mungkin ya, kalau apalagi terkhususnya untuk sekolah-sekolah yang mungkin agak
0: agak sedikit
3: jauh daripada teman-teman yang lain, mungkin itu bisa lebih banyak pengalaman yang mereka dapatkan. Oh, ternyata kalau kita buat proposal itu ini yang kita harus kasih masuk, begini cara bicaranya, supaya mereka juga bisa sama-sama seperti sekolah lain begitu buat untuk membuat kegiatannya. Jadi mereka tidak sulit lagi kayak kenapa proposalnya kita tidak tidak di ACC ataupun sekali terkendali, apalagi dana ini memang kalau buat kegiatan harus perlu banyak memang gitu.
0: Ada cerita lucu nggak di balik kegiatan kalian kemarin?
3: Lucunya
0: cerita lucu atau cerita apapun itu deh yang bisa kalian bagiin ke teman Pro 2 malam hari ini, ada nggak? Ya mungkin yang berkesan juga nih buat kalian, buat Cangu, buat Deva, dan juga buat Saiful.
4: Saya kemarin itu sebenarnya kan tupoksi itu sebagai PIC. Sebenarnya kan kalau untuk PIC sendiri tidak ada tupoksi khusus untuk di dalam kepanitiaan. Tapi kemarin saya bertekad untuk ambil timekeeper. Nah, pada saat saya ambil timekeeper, memang tidak bisa dibilang 100% sesuai dengan jadwal yang telah saya susun. Nah, tetapi pada saat itu saya mengambil lagi peran sebagai maaf itu pembaca doa, soalnya tiba-tiba pembaca doanya hilang.
0: Yeah. Soalnya hilang kenapa tuh?
4: Hilang karena ternyata dia ada pertandingan paginya itu.
0: Ketawa tuh ketua kalian.
4: Dia ada pertandingan dan dia sudah info sih malamnya. Jadi saya cepat-cepat kayak, oh bagaimana ya jadi pembaca doanya yang baik, yang benar juga. Begini malah saya carilah seperti itu. Lalu tiba-tiba juga itu pada sesi argumentasi ternyata dari pematerinya sendiri ingin didampingi dalam menjadi pemandunya. Dan ya ambil peran lagi sebagai host pemandu.
0: Banyak peran ya. Sebagai host pembantu. Itu setelah baca doa host pembantu lagi nih.
4: Banyak peran. Keren. Jadi doa ekspektasiku semua.
0: Ini kan proyeksinya udah berjalan. Alhamdulillah sukses menurut kalian?
3: Sukses.
2: Banyak gebrakan.
0: Nanti kedepannya bakalan ada proyek apa lagi dari kalian nih, Youth Ranger Sulawesi Tengah?
3: Mungkin dari vice leader.
2: Kami lebih apa namanya, kita kan ada mengadakan pengabdian di bulan 7. Jadi kami lebih fokus ke progres-progres terhadap pengabdian. Jadi kalau misalnya pengabdian ini sudah betul matang, mungkin dari teman-teman atau divisi-divisi lain itu mungkin sudah mempertimbangkan divisi program apa lagi yang kita akan jalankan. Kalau misalnya memang pengabdian ini betul-betul sudah matang, takutnya ketika kita sudah membuat, sudah ada merencanakan proker sebelum pengabdian, itu takutnya kita jadi plin-plin. Aduh, mana lagi yang kita anu? Sementara ini progres rantuvu atau pengabdian ini masih kita jalankan, belum selesai, belum matang lah intinya. Tapi masih ada lagi proker lain. Jadi kita kayak, aduh, mau kerjakan yang mana ini? jadi bingung. Nah, jadi mungkin kita lebih fokus ke progresnya pengabdian terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah matang, baru kita memikirkan perkara apa yang kita akan jalankan sebelum pengabdian tersebut.
0: Oke. Nah, harapan kalian untuk anak muda Sulawesi Tengah sekarang apa nih? Sebagai orang-orang yang menurut saya berdampak nih buat anak-anak muda lainnya.
2: Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Mungkin saya sebagai...
0: Harus teman-teman yang lain udah cengir-cengir nih. Wah, saya tidak mempersiapkan. Waduh.
2: Saya sebagai fasilitator mengatakan kepada para pemuda itu, walaupun kita gagal, kita hadapi saja teman-teman. Karena menurutku, dengan kegagalan itu kita bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik. Apa katanya, guru yang baik itu adalah pengalaman. Jadi dengan kegagalan itu kita bisa tahu, oh ternyata ini kesalahanku sebelumnya. Contoh kemarin saya ada pas di kegiatannya Project Z, itu kan saya sebagai sambutan vice leader. Di situ saya sudah tulis sambutannya, dan ada salah satu kata yang saya salah, yang dimana yang seharusnya kepada perempuan kan harusnya saudari.
0: Saudari.
2: Saya katakan saudara. Jadi pas evaluasi ada yang kasih tahu saya, dibilang
3: baru sadar.
2: Ya di situ saya baru sadar. Nah dengan dikasih tahu begitu, saya tahu, oh ternyata salahku seperti ini. Nah itu kan dari pengalaman kegagalan tersebut. Jadi harapanku kepada para pemuda, semangat saya teman-teman. Karena menurutku dengan kegagalan itu kalian bisa berkembang dengan pengalaman yang baik.
0: Siap. Sedap ya malam hari ini di sama Canggu. Nah Deva, saya berharap gongnya di kamu ya.
3: Okay. Jadi kalau harapan saya untuk pemuda itu, apalagi kita yang Gen Z ini, mungkin terus lebih banyak belajar saja. Karena betul juga tadi kita harus banyak belajar tentang pengalaman. Karena dari pengalaman itu kita bisa bertumbuh dari semua kesalahan. Jadi kalau misalnya kita pernah melakukan kesalahan, satu kali buat kesalahan, jangan langsung kayak saya tidak mau coba itu, saya tidak mau. Tapi dari kesalahan itu kita bisa belajar. Kayak oh kemarin saya salahnya di sini. Oh ternyata kayaknya nanti kalau ke depannya saya akan berubah lagi. Jadi itu yang akan merubah kita ke depannya begitu.
0: Oke, luar biasa. Terakhir, Saiful, silakan.
4: Oke, mungkin pesan kuda untuk pemuda-pemuda yang di Sulawesi itu terus berdampak untuk daerah kita. Dan dimana kita terus harus ingat bahwa kita sebagai pemuda itu adalah aset negara yang sangat berharga. Yang dimana kita bergerak dari daerah ini sendiri, kalau bukan kita siapa lagi?
0: Luar biasa, tepuk tangan dulu buat teman-teman dari Youth Rangers Sulawesi Tengah. Luar biasa sekali juga tentunya malam hari ini teman-teman Pro 2. Obrolan kita di malam ini bersama teman-teman dari Youth Ranger di Project Z, mereka yang udah laksanakan gitu ya, banyak banget insight yang tentunya bisa kita ambil bersama nih teman-teman Pro 2, mulai dari proses perjuangan sampai mungkin dampak nyata dari Project Z yang udah mereka lakukan gitu. Nah, semoga malam hari ini teman-teman Pro 2 bisa jadi motivasi buat kita semua yang dengar-dengar, anak muda juga bisa ngambil insight dari obrolan kita malam hari ini. Akhir kata, saya Ia Kemolana pamit, dan juga operator saya malam hari ini ada Kak Iwan juga pamit undur diri, ada Canggu, Deva, dan Saiful juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Jangan lupa untuk terus saksikan Jaga Malam di episode berikutnya. So tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Say bye-bye dulu dong. Bye-bye.

Hai hai hai, hello, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga yang tentunya bakal nemenin sampai 1 jam ke depan ya di Produk FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun ya. Sebenarnya berempat.
1: Berempat. Ya,
0: jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Ya.
0: Sandi.
4: Kita dari
0: Chess.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Okay. Yeah. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin sehat. Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Iya benar.
0: Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya. Siapa ya. Mereka sebelumnya pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil. Rame sekali. Apa nama fans
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa?
3: Ceritain dong. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar bubar.
2: Yes benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes,
0: okay.
3: 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke. Okay.
3: Karena kan Unity Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independen, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Okay, jadi beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity.
0: Di Unity.
3: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
3: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih sebenarnya. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa gak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Okay. Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana.
0: Okay.
3: Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat.
2: Mm-hmm.
0: Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: lah berarti. Iya benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik video juga.
3: Terus
2: promosi.
3: Yeah. Bikin acara event sendiri, bikin
0: wah indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya, gila.
3: Pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
1: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gua harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans Unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya
3: karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada, coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lama Gila. Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tour keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Di sana dong.
3: Dari mana Nurul? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Iya. Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
1: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum di rilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu. Itu
3: bener,
0: ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya, bacain satu-satu ya. Boleh. Penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ish.
0: Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya gak sih? Emang itu tujuannya?
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Benar.
0: Gila, lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Yeah. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Itu bisa jawab apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek.
0: Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak masuk. Terus mau makan apa? Enggak tahu.
0: Terserah.
2: Stres.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih,
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya. Katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
1: Betul.
0: Aduh.
2: Ini. Kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu. Nah.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama mantan.
2: Iya. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Banyak yang
0: saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Betul. Tapi itulah ya namanya cinta ya. Emang gila.
0: Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes, betul.
0: Ngemasnya itu supaya orang tuh ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng-bareng. Yeah,
0: okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga ya.
2: Lirik
1: karena
2: juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
3: Maunya girl band
0: group vokal.
2: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu. Benar.
0: Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
1: Benar.
0: 5-5-5-nya kalian yang produksi dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produsernya Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di-mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada gak yang tadinya tuh role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini. Tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada gak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Tadinya nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, belajar, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Wih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yeah, yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Tadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nurul. Nurul udah tadi ya.
1: Udah tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: Eh, padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, dan itu udah
0: ada liriknya. Ada iya, liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu iya, di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya yes, ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship lah ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cerita Swenson.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
0: Beda agama.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semua cintanya salah gitu
1: sih. Salah. Semua cinta salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan. Bener, gak apa-apa
1: sih.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi habis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Bener. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang-pejuang cinta. Pejuang-pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah-pernah. Aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
0: Works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Lama, pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Tapi works. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang.
0: Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin 2 lagu ya. Yang dari segi genre-nya tuh agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman 2 track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke.
2: Benar. Jadi sebenarnya nggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
1: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri. Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay. Nah,
1: menarik tuh, menarik.
0: Iya enggak sih? Boleh. Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah
2: koreo
0: gitu ya.
2: Lah, iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah di ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: dia ya.
2: Betul betul betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: nanya dong, kalian ada event lagi enggak di luar yang tanggal 30? 30 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, benar. Seru tuh, gratis. Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam?
2: Jam 6, kita...
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Ya. 18.05, itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya,
0: tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Rame. Ya. Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Terus gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Nah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Kayaknya bikin lagu aja deh kayaknya.
2: Bisa.
0: Gitu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja siapa tahu, tapi itu good idea
0: banget.
2: Good
0: idea ya. Bener. Jadi tungguin aja nanti siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Deng.
0: Jangan dracin. Dracins.
2: Dracin.
1: lucu banget itu. Boleh, boleh, boleh.
0: Dera Chance. Kasih kredit gue ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu kan. Kayak bikin Dera Chance ya. Drama Chance.
2: Lucu, lucu, lucu, lucu.
0: Yaudah, ntar abis ini kita bakal anggap. Gue kasih games buat mereka bertiga.
2: Boleh banget.
0: Siapa, tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Show dan tentunya masih bareng sama
1: Chess.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
3: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
4: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
4: Yakin
0: ya?
2: Gue yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
3: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu ya.
1: Oke.
3: Let's go.
0: Siap ya?
3: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati pokoknya buat Chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Diam dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
3: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
4: Enggak, pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi the most favorite?
4: Dendeng
0: balado. Itu keren sekali, enak itu banget sih ya.
3: Bener.
0: Lanjut,
3: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek nggak? Cowok apa cewek?
3: Solois atau band?
0: Solois ya.
3: Okay,
0: cowok ya.
3: Solois cowok.
0: Solois cowok favoritnya Vicky, tunggu sampai 3 ya. 1, 2, 3.
1: Tulus.
0: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Maulana. Jawabnya Pamungkas
3: gitu kan. Iya.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Setan ya sekarang.
3: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga dikit.
0: Sama sekali ya.
3: Oke.
0: Untuk Setan.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Setan? Tahu gak nih kira-kira? 1, 2, 3.
3: 41.
0: Bisa juga 42. Kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
4: Dia tuh kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
3: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut
3: ya. Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke Sandi lagi ya. Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil sendiri.
3: Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
4: Ada deh.
0: Ada ya. Sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? 1, 2, 3.
1: R3.
3: Merci.
1: Gue sih R3 taunya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
4: Si Lion.
3: Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya
0: R3. Oh, gue tau.
3: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Mungkin. R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
3: Benar.
0: Ya, jamnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
3: Mercy mulai naik. Iya. Baru
0: sekarang
3: maunya BYD. Biar
0: kelas.
4: Naiknya baru cita-citanya.
3: Naiknya cuma impiannya aja.
4: Bermimpi
3: lah setinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
3: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya tahu ya.
3: Gampang ya? Mungkin.
0: Gitu. Okay. 1, 2, 3.
3: Oren.
1: Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
3: Hitam
0: ya, bener ya?
3: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua?
3: Iya, lumayan banyak.
4: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
3: Iya, gue gak bisa.
4: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu?
4: Iya, jadinya. Ya putih nih.
3: Jadi.
0: Oh iya sih, ya bener-bener.
4: Karena susah dicuci juga.
3: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
3: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih
1: tau.
0: Oke, 1, 2, 3.
3: Kopi
0: apa, bro?
1: Kopi
0: susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Good. Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan buat mereka.
2: Keluarga kita ya.
3: Kita hanya kalah di mobil impiannya.
1: Iya.
3: Karena masnya juga enggak tahu nih.
0: Enggak tahu ya benar mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
3: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
3: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
3: Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Mm-mm. Kijang doyok dong.
3: Iya. LGX.
0: LGX ya. Oke, mantap.
2: Udah pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
3: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal, Bro.
3: Nah, makanya kita kubur dalam-dalam teman-teman.
2: Bensin juga mahal.
0: Iya, benar. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
2: Udah punya casannya dia?
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
3: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar-benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa disoti, bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang San pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
4: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
3: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba, betul.
3: Iya. Pancaroba terus dari awal tahun.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
3: Enggak.
0: Belum ya?
3: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
0: belum share. Belum bisa di-share.
3: Betul banget.
0: Boleh enggak sih karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
1: Boleh.
0: Bagian refnya doang dong. Ya.
1: 5, 6. Nyanyi apa?
0: Nyanyi apa dulu?
1: Lagu apa? Janjian dulu kita.
3: Bebas,
1: kompak sih, kompak kita
3: guys. Tadi Aldiar udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
0: Apa mau yang belum. Selain itu?
3: Lu bakal muterin lagu lagi enggak Kak abis ini?
0: Udah, Chance. Lagunya Chance
3: sudah. Lagu
0: sudah
3: ya. Lagu apa? Mustahil?
4: Ya, lagu Roma Irama
0: belum. Nah, jangan dong.
1: Boleh, Mustahil.
3: Ini satu lagu tentang beda agama. Dari kita Mustahil.

0: Terima kasih.
1: Thank you. Gokil, lagunya enak-enak semua loh. Ah,
0: terima kasih banyak.
1: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Yes. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
0: Benar banget, ramein semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
1: Itu dia. Pak MD tolong di sesing diputar. Saya suka lama-lama gila Pak MD.
0: Wah, terima kasih loh.
1: Tolong diputarin juga ya.
0: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
1: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Chances karena dia pikir dia main lemparnya pada kaget loh.
0: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
0: Amin. Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
1: Terima kasih. Thank you banget Chances.
0: Terima kasih. Yes,
1: udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Yes. Kita tungguin buat gig six di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
0: Yes.
1: Ya udah, thank you ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
2: Peace out.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam teman Pro 2, dan tentunya kamu kembali ditemani sama Yuk Maulana di Pro 2 Palu. Setelah tadi kamu udah sama-sama mendengarkan music live chat dari Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Kita udahi keseruannya di Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Saatnya saya kembali mengambil alih ruang dengar kamu tentunya dengan informasi-informasi yang bakal saya hadirkan di malam hari ini teman Pro 2. Dan juga pastinya saya bakal menghadirkan lagu-lagu yang pastinya ini adalah pilihan-pilihan terbaik buat menemani waktu bersantai kamu di hari Senin ini teman Pro 2. Gimana Seninnya so far teman Pro 2 di malam hari ini? Masih aman atau mungkin udah ngerasa baru pembuka minggu sepertinya saya udah mulai malus nih, udah mulai suntuk nih dengan pembuka minggu ini? Waduh, jangan dong ya. Karena di minggu ini teman Pro 2 sepertinya kalian bakal banyak liburnya nih teman Pro 2. Di hari Rabu nanti bakal ada Idul Adha dan dilanjut lagi dengan cuti bersamanya. Wow, sepertinya akan ada angin segar nih buat long weekend kalian teman Pro 2. Dimanfaatkan dengan baik buat mungkin buat kamu yang ngerasa liburan tuh harusnya rebahan di rumah, ya gak apa-apa, valid juga nih karena tiap orang beda-beda porsi liburannya gitu ya. Ada yang memilih untuk liburan bareng sama keluarga, pergi kemana gitu ya. Ada juga yang memilih untuk saya harus mencharge energi saya dengan berdiam diri dalam rumah seharian tanpa menyentuh apapun. Silakan, itu semua kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Mau liburan keluar, mau liburan dalam rumah, it's okay, wede. Dan ini teman Pro 2, sebelum kita tentunya masuk dengan informasi-informasi teman Pro 2, saya mau ngasih kamu dulu satu lagu dari musisi lokal kita teman Pro 2, Levit E. Bella. Ini udah sering kamu dengar, tapi tentunya saya bakal gak bosan-bosan buat ngasih tahu kalian soal Levit E. Bella ini teman Pro 2. Jadi memang Levit E. Bella ini adalah lagu lokal Palu teman Pro 2 yang hadir dengan sentuhan afrobeat yang hangat diperkaya dengan elemen hip hop serta nuansa tradisional Kaili melalui dentingan alat musik kakula.

0: perpaduan ini tentunya menjadikan karya tersebut terasa segar, berakar pada budaya, serta tetap berjiwa pada berjiwa global gitu. Dalam liriknya Taman Pro 2, lagu ini memadukan empat bahasa sekaligus, bahasa Kaili sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran sang penyanyi Rival Himran di Palu, Sulawesi Tengah. Ada bahasa Indonesia, Taman Pro 2 sebagai medium penyampaian yang universal, bahasa Inggris yang tentunya ini memberi ekspresi global, serta terakhir di judul itu Taman Pro 2 ada frasa Italia la vita e bella. Ini yang berarti hidup itu indah Taman Pro 2. Frasa inilah yang akhirnya kemudian menjadi judul lagu dan merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka maupun duka. Dan by the way, mau ngingetin juga buat kamu Taman Pro 2 yang pengen join di Pro 2 FM Palu, silahkan. Saya sangat-sangat membuka lebar WhatsApp kita Taman Pro 2 untuk menerima requestan kamu masuk. Bisa di 0811456031 05, atau kamu kalau nggak pengen nge-save WA, tapi harusnya nge-save sih Taman Pro 2, karena harusnya kalian sering-sering request gitu ya. Tapi ya kalau nggak mau juga di WhatsApp, bisa langsung ke Instagram kita di @pro2palu. Dan juga kalau kamu dengerin di aplikasi RR Digital, silakan buka kolom komentarnya, langsung aja request di sana Taman Pro 2. Mau cerita apapun juga boleh, nanti bakal saya bacain. Okay? Nanti Taman Pro 2 kita lanjutin keseruannya setelah lagu dari Rival Himran dan disusul oleh lagu dari The Weeknd featuring Ariana Grande, Die For You.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
0: Ish, aku lagi yang dipencet.
3: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
4: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
7: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih, yang penting naik kelas aja ya. Gitu.
8: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini, kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau eksplor, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak eksplor banyak tempat, bisa ke daerah satu, ke negara satu, dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan nggak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Itu dia teman Pro 2, Angie Carvalho dengan Rumok, yang ini tentunya requestan dari pendengar setia kita yang biasanya ngedengerin kita di era digital. Teman Pro 2, ada Zulia di Jakarta. Thank you udah request Zulia, sehat-sehat dan sering-sering rajin-rajin request di Pro 2 Palu, biar lagu dari Angie Carvalho tentunya masuk di top 20 chart kita minggu ini. Oke, nah teman Pro 2, seperti yang udah saya janjiin, tentunya kita bakal ngasih sebuah informasi nih teman Pro 2, yang rasanya sih kebiasaan-kebiasaan yang terus berulang tapi ternyata punya dampak yang sangat besar nih teman Pro 2. Memang saat menjelang, apalagi kalau saat menjelang jam tidur kayak gini nih teman Pro 2. Nah, tepat banget saya mengajak kamu semua untuk berefleksi sebentar tentang satu kebiasaan yang tanpa sadar sudah jadi bagian dari gaya hidup kita teman Pro 2. Kalau boleh jujur nih ya, siapa di antara kalian semua yang posisinya sekarang lagi rebahan di kasur, lampu kamar udah pada dimatiin nih teman Pro 2, tapi jari kamu masih sibuk banget nih gulir layar ponsel, scroll sana, scroll sini. Niat awalnya sih malam-malam kayak gini tuh cuman mau ngecek pesan singkat aja gitu ya, yang masuk di DM. malah ujung-ujungnya keterusan nonton rentetan video pendek atau baca utas drama sampai larut malam teman Pro 2. Nah, berbicara soal ini teman Pro 2, ada fenomena ini fenomena yang sangat akrab nih teman Pro 2. Ini disebut dengan istilah doom scrolling. Udah pernah dengar sebelumnya teman Pro 2? Buat kamu mungkin yang udah dengar, mungkin ini bisa jadi tambahan informasi juga buat kamu, tapi buat kamu yang belum dengar, nah sini dekat. Rapat-rapat deh teman Pro 2 ke Pro 2 FM Palu, saya kasih tahu sebuah informasi yang tentunya ini sangat bermanfaat buat kamu ketahui gitu ya. Jadi doom scrolling ini sebuah perilaku adiktif di mana kita terus-menerus mengonsumsi informasi daring tanpa tujuan yang jelas. Nah, di segmen ini tentunya teman Pro 2 kita bakal bedah kenapa kebiasaan ini perlahan-lahan bisa menguras kesehatan fisik kita. Jadi, dampak buruk dari doom scrolling sebelum tidur ini teman Pro 2 seringkali kita anggap sepele. Padahal tentunya ada efek fisik yang tentunya ini nyata banget teman Pro 2. Efek pertama yang paling sering terjadi adalah otak kita dipaksa untuk tetap terjaga saat tubuh sebenarnya udah lelah nih teman Pro 2. Pas kamu lagi asyik scrolling, berita-berita negatif, gosip panas, gosip gak tuh? Waduh, masih zaman gak? Atau mungkin drama di media sosial kamu teman Pro 2, otak kamu tuh otomatis langsung masuk ke mode siaga teman Pro 2. Sistem saraf kita tuh mendeteksi konten-konten tersebut sebagai ancaman nyata nih, meskipun posisinya kamu cuma lagi rebahan santai di atas kasur. Dan ini bukan berarti kamu lebay ya teman Pro 2, tapi otak manusia itu memang dirancang peka nih terhadap bahaya, sehingga dapat memicu hormon stres yang tentunya ini akhirnya bisa bikin kamu kena insomnia nih teman Pro 2. Jadi gak usah bertanya nih kalau kamu tiba-tiba gak bisa tidur, nah ini karena kebiasaan ini ya teman Pro 2. Nah, kondisi ini akhirnya diperparah oleh efek yang kedua, yaitu paparan cahaya layar ponsel yang merusak jam biologis atau ritme sirkadian tubuh. Wow, ini cahaya biru alias blue light yang terpancar dari layar HP kamu itu punya kemampuan buat menekan produksi melatonin, sebuah hormon alami di dalam tubuh yang tentunya bertugas memicu rasa kantuk. Akibatnya, ini kamu bakal tetap terjaga sepanjang malam meskipun kondisi mata kamu udah perih dan tubuh kamu udah minta haknya buat istirahat nih teman Pro 2. Dan dampak buruk dari rusaknya jam biologis ini, memang ini gak langsung kelihatan gitu, gak langsung hari itu juga kelihatan, dalam waktu 1 atau 2 malam aja gitu. Tapi untuk jangka panjang, kebiasaan ini tentunya bakal bisa merusak siklus tidur alami kamu, bikin kamu makin susah tidur cepat, dan akhirnya ini kamu bakal selalu bangun pagi dengan kondisi tubuh yang lelah, lemas, gak segar gitu ya teman Pro 2. Jadi dari beberapa ciri-ciri atau beberapa dampak negatif yang udah saya kasih tahu di teman Pro 2, mungkin kamu pernah merasa hal yang sama? Gimana? Apakah kamu bagian dari orang-orang yang doom scrolling ini teman Pro 2? Yuk, kalau kamu punya cerita menarik dari pengalaman doom scrolling ini teman Pro 2, silakan saya tunggu cerita serunya di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa langsung DM Instagram di @pro2palu. Dan juga kamu bisa selain cerita, kamu juga bisa request lagu di aplikasi RRI Digital. Satu lagu nanti teman Pro 2 kita bakal lanjut lagi, tapi sebelum itu saya bakal puterin satu lagu terbaru dari Lomba. Sebenarnya ini bukan lagu baru juga sih teman Pro 2, ini lagu lama yang dikemas kembali oleh Lomba Sihir teman Pro 2. Langsung aja, ini dia, Melompat Lebih Tinggi.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Iyek Maulana, teman Pro 2 tentunya. Ini kita berbicara soal doom scrolling, teman Pro 2. Berbicara soal sesuatu yang berlebihan tentunya akan punya dampak yang positif atau negatif, teman Pro 2 ya. Di kedua belah pihak pasti ada dampaknya gitu. Tapi kali ini doom scrolling akan berbicara soal beragam atau dampak-dampak efek negatif yang kamu dapatkan gitu, teman Pro 2, dari kebiasaan buruk ini. Jadi memang efek fisiknya tadi memang ternyata punya buntut yang panjang banget gitu di kesehatan mental kita juga. Pernah gak sih, teman Pro 2? Kalian mungkin ngerasa bangun tidur pagi hari tapi kepalanya rasanya berat, moodnya langsung berantakan. Nah, sebenarnya itu juga bisa dibilang salah satu tanda kalau kualitas tidur kamu itu menurun drastis akibat doom scrolling semalaman itu, teman Pro 2. Ketika kamu tidur dalam kondisi pikiran yang cemas atau penuh dengan informasi negatif, setelah melihat beberapa konten dari orang lain, tubuh kamu bakal gagal mendapatkan fase istirahat yang optimal dan mendalam atau deep sleep, teman Pro 2. Jadi otak kamu itu kesusahan buat memulihkan energi dan emosimu secara maksimal. Tanpa sadar, kamu tuh udah memulai hari berikutnya dengan kondisi baterai tubuh yang drop atau nggak pernah penuh lagi, teman Pro 2. Istilahnya yang nge-charge tapi cuma sampai 80% aja, teman Pro 2. 20%-nya udah hilang gitu ya. Dan efek berikutnya yang ngeri-ngeri sedap juga nih, teman Pro 2, adalah meningkatnya kecemasan di malam hari. Kebiasaan membaca berita buruk atau membandingkan hidup dengan orang lain di media sosial sebelum tidur ini bisa bikin pikiran kamu terus berputar-putar di tengah kegelapan malam. Aduh, udahlah kamu begadang, teman Pro 2. Bukannya media sosial yang tentunya ini bisa bikin kamu overthinking dengan segala story-story orang-orang gitu ya, yang bikin kamu akhirnya membandingkan diri kamu juga jadinya, teman Pro 2. Dan kamu biasa jadi mengkhawatirkan banyak masalah masa depan yang sebenarnya itu belum tentu terjadi saat itu juga, teman Pro 2. Momen yang seharusnya jadi tempat istirahat yang tenang, teman Pro 2, ini malah berubah jadi medan perang pikiran nih, teman Pro 2. Dan yang paling menyedihkan, menurut analisis dari Sarah Maulida Ali, ini kita jadi kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Waktu beberapa menit sebelum tidur itu sebenarnya adalah momen paling intim dan pribadi yang kamu miliki sepanjang hari buat merefleksi dan bersyukur tentunya. Tapi karena kita sibuk ngeliatin hidup orang lain lewat layar, waktu berharga itu hilang deh begitu aja, teman Pro 2. Makanya yuk, mumpung malam hari ini baru jam 9, hampir jam 10, teman Pro 2, mari kita sama-sama kurangi scrolling HP sebelum tidur demi menjaga kesehatan mental dan tentunya fisik kita juga. Kasian loh, teman Pro 2, tubuh dan pikiran kamu yang sudah bekerja keras seharian, mereka tuh kayaknya butuh istirahat yang benar-benar berkualitas agar esok hari kamu bisa bangun dengan energi yang penuh dan juga dengan jiwa yang tenang, teman Pro 2. Ya enggak sih, teman Pro 2? Tapi betul juga, teman Pro 2, gadgetan sebelum tidur itu memang asik sih. Tapi ya itu tadi, bayarannya mahal nih buat kesehatan kita semua, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin saya malam hari ini, teman Pro 2, jujur sama saya, biasanya rekor kamu scrolling HP di atas kasur sebelum benar-benar ketiduran itu biasanya sampai jam berapa sih, teman Pro 2? Atau berapa jam tuh durasinya, teman Pro 2? Apa konten yang paling sering bikin kamu susah nih buat lepas dari gadget kalau kamu udah malam gini di waktu-waktu pengen tidur gitu? Yuk, curhatin kebiasaan malam kamu, atau mungkin kamu bisa berbagi tips bisa lepas dari HP sebelum tidur ke WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa langsung ke Instagram di @pro2palu. Tapi apapun itu bentuknya, teman Pro 2, mau itu doom scrolling kamu udah mulai berkurang, saya doain deh biar semoga semuanya cepat sembuh, asik. Kayak satu lagu dari It Gitaf nih, teman Pro 2, dengan judul Semoga Sembuh. Semoga sembuh deh buat kamu yang masih asik doom scrolling, teman Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Negak di Leneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak di Leneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Yo, kalian masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tentunya masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Yah, balap hari ini teman Pro 2 di jam 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Ini masih setia juga menemani kamu yang matanya masih melek, teman Pro 2 masih asyik scrolling TikTok, atau mungkin yang lagi galau di sudut kamar mandangin cicak di plafon. Gak ada yang lain gitu dipandang teman Pro 2. Tentunya malam hari ini saya mau nanya dulu kabar kalian gimana teman Pro 2, masih aman kah? Atau mungkin lagi pura-pura aman nih padahal isi kepala udah kayak pasar malam. It's okay. Bawa santai aja teman Pro 2, karena di malam hari ini teman Pro 2 cuaca Kota Palu lagi enak banget gitu ya. Lagi adem, lagi sendu, ada dingin-dinginnya dikit. Karena dari tadi siang cuacanya mendung-mendung gitu teman Pro 2. Dan bahkan tadi di sekitaran Kartini sih gak begitu hujan deras teman Pro 2, tapi di bagian utara sana hujan deras-deras banget teman Pro 2. Sampai kayaknya di beberapa titik yang mulai ada banjir dikit lah, banjir tipis-tipis gitu ya. Makanya cuacanya sekarang lagi enak banget nih gitu buat mendengarkan lagu-lagu sendu. Jangan dong. Jangan galau-galau gitu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Tapi malam hari ini teman Pro 2 biasanya saya ngajakin kamu kalau di jam 10 ngobrolin sesuatu atau topik yang berbau self-improvement. Tapi kali ini teman Pro 2 spesial, saya gak mau bahas dulu deh yang berat-berat kayak beban hidup kamu. Kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame juga diperbincangkan, yang biasanya sering diobrolin di mana ya, di apa, perkumpulan gitu ya, di tongkrongan, dan pastinya relate juga nih sama anak muda zaman sekarang. Nah, saya bakal membedah sisi paling green flag dari semua zodiak. Wes. Iya, teman Pro 2, semua zodiak saya enggak bakalan pilih-pilih nih zodiak apa aja yang bakal saya bagiin, tapi semuanya. Jadi biasanya kan kita kalau ngebahas zodiak tuh isinya ngehujat mulu enggak sih teman Pro 2? Scorpio red flag lah. Ah, Gemini manipulatif lah. Gemini nih yang paling sering dijadiin kambing hitam di antara semua zodiak. Malam ini kita tobat dulu teman Pro 2. Kita bakal bongkar sisi paling malaikat atau paling healing dan yang paling green flag dari ke-12 zodiak yang ada di muka bumi ini. Wey. Kita bahas yang green flag gitu ya. Enggak usah paling bahas yang red flag. Nah, kita mulai dari yang paling membara dulu nih. Siapa lagi kalau bukan si rumpun elemen api, ada Aries, Leo dan juga Sagittarius teman Pro 2. Tolong ya, yang zodiaknya ini absen dulu di kolom komentar RRI digital kita, atau langsung WA kita di 0811456031 05. Kita mulai dari Aries teman Pro 2 nih. Aries itu memang bisa dibilang sering digosipin sebagai bintang yang emosian gitu, egois, red flag berjalan gitulah. Tapi kamu tahu nggak teman Pro 2, sisi green flag dan

Dari Aries. Nah, Aries itu adalah the ultimate protector, teman pro 2. Kalau kamu temenan sama dia atau pacaran sama Aries nih, teman pro 2, kamu bakal digangguin. Contohnya gini ya, kamu digangguin nih sama orang lain, wedih, ini Aries bakal jadi protektor terbaik nih buat kamu, teman pro 2. Ini bisa kelar tuh hidup orang yang ngegangguin kamu. Aries bakal pasang badan paling depan buat membela kamu gitu. Mereka gak bakal biarin kamu yang mereka sayang disakitin. Idi, ngeri gak tuh teman pro 2 si Aries? Green flag banget gak tuh? Berasa punya bodyguard gratisan gak sih teman pro 2? Nah, berikutnya singa panggung kita ada Leo. Banyak yang bilang Leo itu narsis, gila hormat. Tapi jujurly gak tuh, green flagnya Leo itu adalah loyalitas tanpa batas, teman pro 2. Kalau kamu udah sayang sama, kalau Leo udah sayang sama kamu nih teman pro 2, mereka gak bakal pelit gitu. Kamu mau jajan, mau minta mobil, enggak deh, enggak sejauh itu juga sih. Sebenarnya kalau Leo udah sayang tuh bakal lebih royal ke kamu gitu. Mau nongkrong pasti dibayarin, mau jajan apapun itu pasti akan diladenin sama Leo. Mereka tuh sesenang itu begitu ya, untuk bikin orang yang mereka sayang ngerasa spesial. Mereka juga bakal memperlakukan kamu kayak king atau queen. Bukan King Nasar ya. King atau queen, ratu atau raja, raja atau ratu gitu ya. Nah, kalau si petualang Sagittarius, green flagnya apa sih? Mereka itu adalah the energy booster, teman pro 2. Jadi Sagittarius ini gak bakal biarin kamu larut dalam kesedihan. Kalau kamu lagi down, mereka bakal ngajak kamu jalan-jalan. Entah itu motoran, mau kemana aja dia pasti dibawa sama si Sagittarius ini, teman pro 2. Atau mungkin sekedar nyari udara segar gitu ya di jalan-jalan kota Palu. Wih, bersama Sagi gitu ya. Hidup kamu gak bakal ngebosenin karena aura positif mereka itu bakal menular ke kamu gitu. Nah, jadi kalau kamu punya pacar Sagi nih teman pro 2, siap-siap aja gitu diajak ngetrip dadakan malam-malam begini ke tempat-tempat random di kota Palu. Siap gak sih kalian pacaran sama Sagi? Atau mungkin siap gak sih kalian berteman sama Sagi?

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Dari sudut yang membara teman berdua, kita beralih lagi yang paling membumi nih. Wis. Ini dia rumpun elemen tanah teman berdua, si paling realistis dan dewasa. Ada yang bisa tebak apa aja nih tiga zodiak berikutnya yang duduk di rumpun elemen tanah teman berdua? Ada yang bisa tebak? Yaudah deh, biar kalian gak penasaran. Ada Taurus, Virgo, dan juga Capricorn. Nah, yang pertama teman berdua, Taurus. Ini sering dibilang keras kepala, kayak batu. Tapi dengerin dulu teman berdua. Green flag Taurus itu adalah the human comfort zone. Wih, dari kata comfort zone aja kayaknya semua orang bakalan nyaman nih. Nyaman gitu ya, nyaman lagi. Jadi orang bugi saya ya. Nyaman gitu ya, dekat-dekat sama Taurus. Taurus ini memang pinter banget bikin suasana jadi nyaman. Mereka tuh tipe yang setia banget, stabil, dan bisalah kamu andelin gitu ya teman berdua. Kalau kamu lagi pusing sama dunia, meluk Taurus itu sekedar, atau mungkin dengan sekedar deep talk sama mereka tuh rasanya kayak pulang ke rumah gitu setelah seharian capek kerja atau mungkin kuliah. Very grounding gitu ya teman berdua. Terus bagaimana dengan Virgo? Virgo si paling perfeksionis yang suka ngekritik. Iya gak sih teman berdua? Jangan. Jangan salah teman berdua. Sisi green flag Virgo itu justru ada di situ, the act of service. King or queen gitu ya. Virgo itu kalau sayang sama orang, mereka tuh bakal memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan kamu sendiri enggak nge gitu. Kalau itu pernah kejadian di kamu. Kamu bersin sekali, besoknya langsung dikirimin suplemen atau vitamin. Wih, sebegitu act of service-nya kah? Tolong Virgo mendekat gitu ya, biar saya bisa berteman sama kamu. Karena sejauh ini zodiak saya belum dibacain teman-teman berdua. Nah, si Virgo ini mereka yang berzodiak Virgo ini bakal bantuin beresin masalah hidup kamu sedetail itu gitu. Punya Virgo di hidup kamu itu kayak punya asisten pribadi yang tulusnya sangat minta ampun teman berdua. Dan terakhir di elemen tanah ada Capricorn, si sibuk, si gila kerja. Wih, nggak begitu red flag juga sih. Karena ya sisi negatif yang dibilang sibuk dan gila kerja ini kayaknya nggak begitu negatif-negatif amat gitu. Ini ada positifnya juga gitu. Nah, green flagnya Capricorn itu adalah the future planner teman berdua. Mereka nggak bakalan main-main kalau soal masa depan. Kalau kamu pacaran sama Capricorn, mereka tuh udah pasti bakal mikirin investasi, tabungan nikah. Sampai mungkin konsep rumah masa depan kamu udah ada tuh di pikiran si Capricorn. Mereka ini benar-benar bertanggung jawab dan gak bakalan biarin hidup kamu luntang-lantung gak jelas. Sangat-sangat apa ya, bapak able dan ibu able gitu ya teman berdua. Nah, ini baru 6 zodiak aja nih teman berdua. Udah berasa lagi lihat malaikat gak sih teman berdua? Ternyata gak seburuk itu kan zodiak-zodiak yang sering dihujat di media sosial. Nah, sebelum saya lanjut lagi ke rumpun udara dan air, saya mau sapa dulu nih teman berdua yang ada masuk nih teman berdua di WhatsApp kita. Ada Andi, katanya nih teman berdua, "Kak, bener-bener banget gitu ya, pacar saya Virgo dan dia memang seperhatian itu, tapi kadang bawelnya minta ampun." Wih. Dengerin Andi, bawelnya Virgo itu adalah tanda cinta teman berdua ya. Kalau mereka udah diam, baru tuh kamu harus angkat tangan dan berdoa. Ini buat Andi gitu ya teman berdua. Ada lagi nih dari Rara di Tondo, "Kak, bahas Scorpio dong, pacar saya Scorpio kok kayaknya misterius banget, ada green flagnya gak sih?" Tenang Rara, nanti abis ini kita bakal bedah si kalajengking misterius itu ya. So buat kamu Rara dan juga teman berdua yang lagi dengerin saya, stay tune terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Teman-teman.

Ya, balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan kita masih di topik terhangat malam hari ini, sisi paling green flag dari semua zodiak teman Pro 2. Saatnya buat kita masuk ke rumpun yang paling sering dituduh paling red flag sejagat raya teman Pro 2. Pasti di antara kalian udah berpikir ada Gemini nih di dalamnya. Yes, tebakan kalian benar teman Pro 2. Ini rumpun udara teman Pro 2, ada Gemini, Libra dan juga Aquarius. Para warga sosial media, tolong dengerin ini baik-baik. Kita mulai dari si tersangka utama kasus ghosting, ada Gemini. Semua orang pasti bilang kalau Gemini ini bermuka dua dan red flag dan sebagainya. Padahal green flag Gemini itu mahal banget teman Pro 2, yaitu the master of communication and fun. Gemini itu sering banget diajak ngobrol loh teman Pro 2. Gak bakal ada kata awkward kalau kamu jalan sama Gemini. Mereka tuh bisa membahas dari konspirasi alien. Aneh ya. Sampai gosip artis lokal dengan sama serunya gitu. Selain itu juga teman Pro 2, mereka masih sangat terbuka sama sudut pandang baru. Kamu gak bakal bosan hidup bareng sama Gemini karena tiap harinya rasanya kayak petualangan baru teman Pro 2. Dan selanjutnya ada Libra, si plin plan yang susah milih menu makanan. Kalau ditanya makan apa, gak tahu. Tapi tahu gak teman Pro 2, green flagnya Libra itu adalah the peacekeeper. Libra itu benci banget sama konflik. Kalau kamu berantem sama Libra, mereka tuh gak bakalan pakai urat atau emosi yang meledak-ledak teman Pro 2. Mereka bakalan mendengarkan penjelasan kamu dari dua sisi secara adil. Mereka sangat empati dan selalu berusaha bikin semua orang di sekitar mereka merasa dihargai dan disayang. Adil dan menenangkan banget gak sih teman Pro 2? Terus ada si alien Aquarius, sering dibilang cuek, dingin, kayak es batu di ST Poci. Tapi green flagnya Aquarius itu justru karena mereka the most non-judgmental person. Aquarius itu punya pikiran yang super duper terbuka teman Pro 2. Kamu mau seaneh apapun, punya hobi seunik apapun, Aquarius itu gak bakal menjudge kamu. Mereka bakal menerima kamu apa adanya tanpa menuntut kamu harus berubah jadi orang lain di depan Aquarius. Kamu bisa jadi diri kamu yang seasli-aslinya tanpa takut dianggap aneh. Nah, ini dia sepertinya zodiak yang kayaknya kita butuh banget gitu ya, Aquarius. Ini bergaul sama dia tuh kayaknya kita jadi seseorang yang apa adanya, seseorang yang menunjukkan keaslian kita gitu ya, tanpa menyembunyikan hal-hal yang seharusnya kita tidak tunjukkan ke orang lain. Tapi kalau bareng sama Aquarius kayaknya kita kok pede-pede aja gitu ya, nunjukin kerendeman sifat kita.

Dan kita di segmen terakhir teman Pro 2 yang gak kalah penting juga. Ini dia rumpun elemen yang isinya air mata dan perasaan mendalam. Termasuk salah satu ada zodiak saya teman Pro 2 di dalam sini. Siapa lagi kalau bukan rumpun air? Ada Cancer, Scorpio dan juga Pisces or Pisces teman Pro 2. Apapun yang kalian sebut soal Pisces. Siap-siap tisu sih ini teman Pro 2. Karena pertama kita bakal membahas ini zodiak saya sih. Si kepiting sensitif, ada Cancer. Ini sering dibilang cengeng atau mudian. Tapi hey, green flag-nya teman Pro 2 berdasarkan pengalaman pribadi. Cancer itu cara tanding si teman Pro 2. Ini katanya green flag-nya the natural caregiver teman Pro 2, caregiver. Cancer itu memang punya insting merawat yang alami banget. Kalau kamu sakit, mereka yang paling panik, mereka yang bakal masakin bubur, mereka yang bakal selimutin kamu. Kasih sayang Cancer itu tulus dan kerasa hangat banget gitu ya, kayak pelukan seorang ibu penuh kelembutan. Tapi memang katanya Cancer ini adalah ibunya para zodiak. Iya enggak sih teman Pro 2? Yang zodiak Cancer mana suaranya? Sini mendekat sama saya. Saya juga Cancer teman Pro 2 yang tentunya punya beberapa red flag, tapi juga tentunya dengan begitu banyaknya green flag. Weis, memuji zodiak sendiri ini. Nah lanjut teman Pro 2 yang di chat sama Rara tadi, si misterius Scorpio. Sering dibilang posesif, dendaman, dan juga dark teman Pro 2. Tapi dengerin ini teman Pro 2, green flag Scorpio itu adalah unmatched loyalty and intensity. Kalau Scorpio udah mutusin buat setia sama satu orang, dunia runtuh. Mereka gak bakalan pindah ke lain hati teman Pro 2. Jadi mereka itu tipe yang all in gitu kalau soal cinta. Mereka bakal dukung mimpi-mimpi kamu secara totalitas dan jadi orang yang paling rahasianya paling aman kalau kamu cerita sama mereka. Scorpio itu definisi it's you and me against the world. Widih, romantis parah enggak sih sama nomor 2? Dan terakhir ada si tukang halu Pisces or Pisces, sering dibilang hidup di dunia dongeng, tapi green flag-nya Pisces ini adalah the ultimate empath. Pisces ini bisa ngerasain apa yang kamu rasain tanpa kamu harus bercerita panjang gitu. Mereka punya tingkat empati yang tinggi banget. Kalau kamu lagi sedih, mereka bakal duduk di samping kamu dan meluk kamu, dan bahkan ini bisa jadi ikut nangis bareng sama kamu juga nih teman Pro 2. Mereka adalah pendengar yang terbaik yang benar-benar pakai hati, bukan cuma kuping teman Pro 2. Nah, lengkap sudah 12 zodiak dengan segala sisi green flag-nya masing-masing. Terbukti kan teman Pro 2, enggak bakalan ada yang benar-benar jadi red flag total. Semua balik lagi ke bagaimana cara kita untuk memahami dan men-treat mereka nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang zodiaknya sering dihujat para Gemini. Tapi kayaknya eranya sekarang Cancer nih yang justru malah katanya dibilang zodiak paling red flag. Apa iya teman Pro 2? Tapi malam ini kamu bisa tidur nyenyak kok sambil simsim sendiri karena udah dengerin sisi green flag dari beragam zodiak gitu ya. Gak kerasa juga udah hampir tengah malam aja nih teman Pro 2, udah hampir jam 12 malam dan petualangan kita di jaga malam hari ini harus berakhir sampai di sini. Tapi tenang, Jazz Music bakal masih menemani kalian sampai jam 12 malam nanti. Makasih banyak juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan nimbrung di WhatsApp kita, yang udah dengerin dari streaming juga, atau mungkin yang lagi dengerin di radio mobil sambil keliling kota Palu. Thank you. Saya Iyak Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Tetap jaga kesehatan, jangan begadang mulu, gak ada gunanya teman Pro 2. Dan ingat, kamu semua green flag di mata orang yang tepat. Eis, kita tutup jaga malam dengan lagu terakhir dari Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis. Bye bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Sampai besok ya.
1: Oke.
0: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
1: Sip.
0: Janji ya.
1: Iya, janji.
0: Janji kelingking dulu.
2: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu, sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Brodua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami. Baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini Senin 25 Mei 2026 melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Brodua mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 26 bulan Mei tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Pastio Impro 2. Impro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, LPP RRI Palu melibatkan Komunitas Persatuan Tunanetra Indonesia dalam program Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 tahun ini. Program tersebut menjadi bagian layanan siaran inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas sensorik netra di Kota Palu. Komunitas Pertuni menyambut baik program tersebut karena memberikan akses hiburan olahraga melalui siaran radio secara langsung setiap harinya. Berita selanjutnya, teman Pro 2, aktris muda Prilly Latuconsina menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Prilly harus tetap siaga di atas air selama lebih dari 2 jam untuk memastikan kompetisi berjalan dengan aman. Berita terakhir, teman Pro 2, film Victorian Psycho akhirnya resmi merilis trailer perdana dengan atmosfer bergaya klasik dan nuansa mencekam. Aktris Maika Monre dipilih sebagai pemeran utama bernama Winnie Fred Noti. Proyek layar lebar tersebut yang dijadwalkan tayang pada musim gugur 2026 ini digarap langsung oleh tim produser yang sebelumnya sukses melahirkan film horor populer Long Legs. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Radio Republik of

2. Lima pemberani Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita bertemu lagi ya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 11 nanti. Dan apakah aku sudah menyebutkan nama? Belum ya. Oke, teman Pro 2, Melia bakal temenin kamu dari jam 5 sampai jam 11 nanti ya teman Pro 2. Aku bakal kasih informasi-informasi terbaru dan juga kita bakal ngebahas satu topik yang menarik di pukul 10 sampai pukul 11. Di pukul 9 sampai pukul 10 nanti, dan di pukul 10 sampai pukul 11 kita bakal open request ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 08 11 456 03 105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. So, kita bakal mulai pagi hari ini biar agak lebih semangat lagi teman Pro 2. Kebetulan hari ini hari spesial ya, dimana kita berpuasa ya teman Pro 2. Jadi kita harus membangkitkan semangat kita ya. Di pagi hari ini teman Pro 2, di 26 Mei 2026, kita mulai dengan lagu ABBA, Dancing Queen.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
4: Waduh. Oke.
3: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
4: Itu organisasi seperti apa tadi?
3: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
4: HIV/AIDS,
3: iya pergaulan bebas.
4: Oke. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya.

0: maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah, seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga enggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Terus kalian buat
1: kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
0: Belum ada
1: kita
0: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman terbaik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal kasih perakiran cuaca kota Palu hari ini, teman Pro 2. Dimana hari ini terpantau ya teman Pro 2, walaupun cerah tapi awannya sedikit mendung ya. Ini 50-50 teman Pro 2, tapi kalau menurut BMKG, kalau menurut BMKG nih teman Pro 2, Mantikolore, kemudian Tetangga, Ulu Jadi, Palu Selatan, Palu Barat, Palu Timur itu hujan ringan dengan suhu di rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan 70 hingga 99%. Untuk Palu Utara dan Tawaili itu kabut atau asap ya teman Pro 2, di suhu rata-rata 23 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan 74 hingga 97% teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, walaupun cuacanya mendung atau panas banget ya teman Pro 2, kamu harus tetap selalu menggunakan sunscreen karena itu perlu banget untuk melindungi kulit-kulit kita ya teman Pro 2. So, selamat beraktivitas di hari ini teman Pro 2 sebelum besok kita lebaran. Yeay. Hari ini pasti pada balik kampung ya teman Pro 2. Selamat liburan juga. So, selamat beraktivitas. Kita bakal lanjut lagi dengan lagunya Wave to Earth yang berjudul Peach Eye.

0: Girls. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Namanya Bu untuk Obin. Dari Abo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak, artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan, makanya hashtagnya Abo itu Abo meet you. Pakarnya itu Abo meet you.
5: Itu yang paling menarik memang. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Betul. Dari kata-kata ini kan kadang-kadang kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis. Ya, terus juga kopi habis.
4: Oke, tapi habis.
5: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya. Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini?
4: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita bakal langsung saja ke informasi kita yang pertama, di mana pop-up store Perfect Crown berujung ditutup lebih awal dari jadwal semula, teman Pro 2. Langkah ini diambil pihak promotor dan MBC selaku penyiar di tengah derasnya gelombang kecaman publik ya, akibat tuduhan distorsi sejarah, teman Pro 2. Dan toko pop-up tersebut yang berkolaborasi di The Hyundai Seoul District Yongdeungpo, Seoul Barat ini dipastikan menyudahi operasionalnya hari ini, teman Pro 2, hari kemarin di Senin 25 Mei, teman Pro 2, atau 3 hari lebih cepat dari awal rencana awal ya, di mana Korea Jongang Daily memberitakan penjualan souvenir resmi hanya dilayani hingga Sabtu kemarin. Sementara pada hari Minggu dan Senin, area tersebut hanya dibuka sebagai ruang pameran saja. Jadi pihak penyelenggara mengumumkan kepada publik, kepada para pemilik tiket pesan awal bahwa perubahan jadwal dan format ini terjadi karena alasan operasional di lapangan, teman Pro 2. Namun, para pengamat industri menilai keputusan ini diambil untuk meredam kontroversi yang kian membesar, teman Pro 2, atas drama tersebut ya. Selain menutup toko pop-up, MBC juga menyatakan bakal menghapus adegan yang dipermasalahkan dari penayangan resmi mereka. Proses syuting penyuntingan ulang untuk menghapus potongan gambar dari episode 11 tersebut diperkirakan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum diterapkan sepenuhnya dalam sistem penyiaran, teman Pro 2. Dan kita bakal lanjut lagi, teman Pro 2, dengan lagunya Frankie Cosmos yang berjudul Full.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
4: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Pro 2 RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
1: ya,
4: Kinesik ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan begitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi.
1: Iya.
4: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
1: Iya
4: kan?
1: Benar, pakai aplikasi.
4: Aplikasi. Tinggal klik link. Tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link.
1: Ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah diprogram gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
4: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
1: Iya.
4: Gitu kan, jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
1: Iya.
4: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
1: benar-benar
4: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
1: Nah, itu sangat vital ya, Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman Prodi, wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh, teman Prodi, wow. Enggak deng. Nah teman Prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena perjuangan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
6: ya masih panjang
5: gitu. Nah, okay. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu. Ada nggak karya gitu atau semacamnya?
6: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
5: Teh
6: dari daun telang.
5: Teh telang. Ya,
6: jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Ya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
5: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
6: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
5: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cuacanya sekarang sudah mendung lagi. Tadi sempat cerah, sekarang udah mendung nih. Sesuai dengan perkiraan perkiraan cuaca hari ini oleh BMKG ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 besok kan udah mau kurban nih. Nah, ternyata nih keluarga siapkan kurban atas nama Vidi Aldiano. Jadi teman Pro 2, almarhum dari Vidi Aldiano Harikis mengungkapkan keluarga mereka sudah menyiapkan hewan kurban atas nama anaknya. Hal tersebut menjadi komitmen keluarga mereka dalam melakukan kegiatan sosial. Dan Harry juga menyebutkan kali ini dirinya lebih memilih kambing dibandingkan sapi sebagai kurban atas nama mendiang sesuai dengan kebiasaan yang mereka lakukan selama ini, teman Pro 2. Jadi Harikis ini berharap lewat kurban tersebut nilai-nilai kebaikan yang selama ini melekat pada Vidi Aldiano bisa tetap dirasakan oleh masyarakat sekitar ya, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi, teman Pro 2, jangan kemana-mana, sudah dipukul 7 nih. Teman Pro 2 sudah berada di tempat beraktivitas kah, Mas? Di sekolah kah atau di kantor nih?

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena sih kita bisa menciptakan ekosistem yang kondusif agar kepedulian dan budaya berbagi ini bisa tumbuh subur. Jadi Feki, pas aja sih peran pendukung yang krusial ya.
2: Di peran pendukung itu sangat krusial gitu. Ya. Jadi ya Melia.
1: Iya kak.
2: Yang paling penting itu adalah pendidikan karakter gitu. Sejak dini di keluarga, kemudian juga sekolah tadi kan udah disebutin begitu ya. Keluarga, pendidikan, apa di digitalisasi begitu ya. Keluarga itu adalah pondasi awal gitu. Kayak mau pengen bikin rumah ya pondasinya.

0: dulu, nggak mungkin langsung plak plak plak plak, plak gitu ya.
1: Iya,
0: gempa
1: rubuh
0: dikit,
1: dong.
0: Rubuh, ya. Paling di Palu gitu kan.
1: Iya.
0: Gempanya terus terus. Jadi orang itu harus memang mencontohkan perilaku berbagi dan juga peduli. Kamu bisa lihat bagaimana orang tua ketika memberikan contoh ke anaknya ketika ada orang tidak mampu di jalan, kemudian sesekali
1: iya,
0: untuk
1: benar.
0: Memberikan. Itu kan jadi salah satu edukasi dan yang bisa dilihat oleh anak-anak dan itu terpatri. Jadi ketika dia dewasa gitu kan, ada satu langkah inisiatif yang dia sudah boleh sadar dalam dirinya kalau kita bisa menemukan satu kepedulian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di mana Drake mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi teratas tangga album populer berkat merilis 3 album bersamaan, Iceman, Habibti, dan Maid of Honor pada 15 Mei 2026. Album Iceman yang sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard 200 ya, di posisi nomor wahid dengan 463 ribu unit, setara albumnya teman Pro 2. Dan menurut laporan dari Varianti, pada minggu kemarin capaian Iceman tersebut membuat Drake ini memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album nomor 1 terbanyak di antara artis solo pria dan R&B or hip hop teman Pro 2. Perolehan Iceman itu juga membuat Drake ini bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak secara keseluruhan. Hanya ada The Beatles yang bertahan di atas mereka dengan rekor 19 album nomor 1. Iceman juga menjadi pekan penjualan terbesar kedua tahun 2026 untuk sebuah album setelah Arirang milik BTS yang mencatat 641 ribu unit. Selain itu, Iceman juga mencatat minggu kemarin penjualan terbesar tahun ini untuk sebuah album R&B or hip hop teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat lagi teman Pro 2.

0: pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Bagaimana ya senang dengan peran ya pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan okay atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi di Palu sendiri itu banyak NGO ya dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Gimana pendapat kalian soal makna batik bagi anak muda di era global seperti sekarang?
2: Banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan bahwasanya batik ini hanya bisa dipakai pada saat sesi-sesi formal saja. Yeah. Kayak harus nanti dipakai ke kondangan, ke apa, rapat-rapat formal. Tapi menurut saya batik ini bukan hanya dipakai pada saat yang formal-formal saja. Bahkan pada saat kita kayak untuk fashion, fashion-fashion itu bisa loh kita selipkan batik itu. Menurut saya banyak yang mengatakan bahwa batik itu adalah hal yang kuno. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, arus globalisasi, menurut saya batik semakin hari ini semakin berkembang. Bahkan sudah banyak motif-motif di Sulawesi Tengah yang memang sudah keren-keren, seperti motif batik kelor, tenun boma seperti yang kami gunakan ini kan. Dia kombinasi dari kelor dan boma. Jadi dalam pemaknaan anak muda di era globalisasi ini, saya rasa peran penting adalah seorang anak muda untuk dapat melanjutkan bahwasanya batik ini bukan hanya sebagai bukan hanya sebagai warisan saja, tetapi juga sebagai identitas. Karena kalau kita berbicara tentang warisan, itu bakal seperti kayak disimpan saja sebagai mungkin kayak sebagai kayak kuno dilihat. Jadi semakin beriringnya waktu, era globalisasi semakin maju, saya harap anak-anak muda ini dapat bisa dapat untuk menyebarluaskan bahwasanya batik ini bukan hanya dipakai pada saat sesi formal saja.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.